0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apeda tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: Nih, dengan bahasan kita yaitu mengedepankan budaya hemat, ketika kondisi ekonomi secara global dan juga ekonomi yang ada di Indonesia macam ini termasuk salah satunya di wilayah daerah kita Bangka Belitung. Jadi sahabat budaya, tips tadi sudah dibagikan oleh Sepradi kita untuk pagi hari ini. Nah, bagi yang lain juga memberikan informasi, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah wa syukurillah Allah akbar. Luar biasa.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
1: Semangat pokoknya sayang tuh cintaku.
0: Luar biasa.
1: Apa saja kita makan pagi ini anu?
0: Budaya hidup hemat di masyarakat.
1: Kalau mama memang bukan kita pelit tuh namanya. Kalau kita pelit tuh beda lagi kan. Kalau berhematnya lain lagi pasti ya kan. Kalau mama dari segi listrik, makanan, itu mama memang selalu berhemat. Bukan pelit istilahnya untuk badan kita kan. Jadi kita tuh kata orang zaman dulu, jangan sampai habis. Tadi ada sedikit-sedikit alhamdulillah kan, jadi kita bersyukur baiklah. Kalau mama tuh memang selalu apa, jangan sampai kering keropan maksudnya
0: itu. Betul. Kalau kebutuhan nih ma, misalnya macam sayur mayur yang semacam nak tuh, mama biasanya beli atau ade coba tanam beberapa di pekarangan.
1: Kalau ade nanam lah kayak daun jeruk purut, daun dondong, jadi kapan kita nak masak tuh ade laos mau nanam kunyit serai nanam di rumah.
0: Oh, beberapa
1: nak masak kalau sepet. Bapaknya beli kan. Terus kalau mama beli bawang misalnya untuk bulan depan. Ibu yang bulan kemarin tadi habisin dulu, pilihnya kecil dulu dipakai. Jadi kan kita tuh kayak mengusir kan, karena kan orang mau pakai kan. Jadi timbul memasih. Kalau mama sih alhamdulillah lah, kalau berhemat bukan untuk pelit. Mama ada kawan mama
0: habis kok. Setuju ma.
1: Gak terbiasa mama dari kami diajar orang tua kami dulu macam tu. Sampai tua ini mama ngerti kadang-kadang anak-anak kalau mau minyak goreng sekedar bayi misal banyak kita tumpi beda kita naruh, jangan mau mazir kadang-kadang mau kena goreng ikan kalau banyak kan gak pada gigi pas kalau mama sekali pakai buang.
0: Benar. Jadi secukup ya, begitu.
1: Kalau bisa goreng bekas goreng tempelan atau goreng pisang kita bisa kali pakai kan.
0: Benar.
1: Tapi kalau orang kan memang tidak pernah makan. Kalau ada anak-anak, ini memang apa kak? Kayak sabun, mama tuh jangan sampai lembur, bisa. Jadi mama kadang-kadang, biar mama lebih baik, mama ngerjain gitu. Jadi sebelum orang tuh ngawin, mama ngerjain
0: kali. Memberi contoh, ho.
1: Beri contoh, Mereka sekarang kan terbang internet, gak lama pakai yang hilang gitu kan.
0: Bener,
1: mama lampu, jam setengah 6 rumah kan, mama kan kayak bangun jam 7 lewat labah, mama
0: Bener.
1: Berhemat tuh kita, karena dari duitnya susah sekarang, jadi kita pandai-pandai lah berhemat, jangan sampai kering kerontang tadi. Aduh sayang kutu takut.
0: Betul dan setuju sekali.
1: Mungkin piring ya. Betul lah. Mungkin naruh selama setengah bot mangkok. Hari habis ya.
0: Bementu.
1: Yang penting kita cara bilang itu bersih, cara neken di piring itu bersih. Jadi tetap jadi kan cintu.
0: Okay, bener lah.
1: Air juga mau berhemat. Malah kering di semua, gimana pun itu jadi kita berhemat tuh demi kita sendiri.
0: Oke, siap Mama.
1: Oke, sayangku. Mama nak request lagu
0: apa? Lagu apa pagi ini?
1: Pagi nih. Abang nak adik telah.
0: Abang
1: nak adik telah. Kepisah tuh Julia kita.
0: Oke, siap.
1: Abang telah buku. Abang dan adik telah buku. Abang Julia salam buat Ambera, buat Bang Miing, Bang Yankista, Kakak Sakamura, buat Seriatku, buat umrohnya juga, buat Seri lah jangan ibu tak ada memang apa mama tak mengira anak soal orang lagi ibu tak Seri jadi seri menantu itu Fitri kan buat ibu mar kita juga buat ibu Tepuki buat yang di Mesuk Pak Ibrahim beserta Bu Merinya yang di Tunggu Pak Koyong kita juga ayah, bambu jati dapat dari pokok semua dari asam pezat dan terus habis. Salam sehat, salam kompak selalu. Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berokah, umur yang berokah.
0: Amin.
1: Khusus untuk anak cucu mama yang lagi menjalani ulang-ulang, semoga jadi juara. Insya Allah, mudah-mudahan.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin. Makasih atas waktunya saya ke cintaku yang lagi cek-cek juga saya nawar doa, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rati sudah bergabung pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali tips and trick yang dibagikan untuk dalam kondisi budaya hidup hemat di masyarakat, begitu ya sahabat budaya. Jadi Mama Rati ini memang sudah diajarkan oleh orang tuanya hidup hemat itu seperti apa, dan kepada anak-anaknya diberilah contoh seperti ini, begitu ya, sehingga anak-anak cucunya itu bisa mengikuti jejaknya. Halo, selamat pagi.
2: Kopi pagi.
0: Selamat pagi Bang Ridho, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Ridho, cuman ini ya, di anak dikomentari tidak untuk budaya hidup hemat masyarakat di tengah kondisi tengah haro, kata orang tuh.
2: Gak tadi lah, kata kakek tadi lah, namun laborasi tadi lah, no.
0: Mendi Bang Ridho nih, menaneka sayur mayur, kayak natu tuh, beli, apa tanem, apa ada di kebun.
2: Kadang nanam lah di... Ada di samping rumah ne, kadang di kebun ngambil sayur.
0: Nanam apa di samping rumah ha?
2: Kadang kan lah, dia nanam
0: ubi.
2: Ada buah, ada tuan bunyi.
0: Ne, Bang Ridho ada yang ada kebun tak?
2: Kebun ne?
0: Mari ada kebun ne saku. Nanam apa ya, keleka apa nanam sawit atau ada apa karet?
2: Sikit.
0: Ada ya?
2: Sawit sikit, lada ada lah sikit atau.
0: Mm-hmm.
2: Tanam langsung lah di kebun lah. Orang di tanam sana kan.
0: Udah ya?
2: Bukan nurung orang bayi nanam tuh kan darah.
0: Oh lah. Udah ya nih Pak Rena, gimana ada dak baru-baru nih?
2: Apa?
0: Ada dak baru-baru nih manen?
2: Manen ada lah baru-baru.
0: Manen sang ada dak?
2: Manen sang ada lah sedikit ya.
0: Oh.
2: Kau ada lah tapi. Ada banyak belum buah, ada banyak kan darah.
0: Selain untuk konsumsi ya, ada lah jual dikit-dikit kok.
2: Ada lah dikit-dikit ada toh.
0: Oh, jadilah kayak nambah beli bumbu kok.
2: Bumbu kata orang bukan ada ya.
0: Oh, jadi macam kayak laos segala macam serai nanam mo Bang Ridho.
2: Ada di rumah.
0: Oh, segar menanggi ada lahan kok kayak ditanam mo.
2: Sedikit ya di rumah di kampung aja lah sedikit. Di kebun kan di perahan banyak perahan menempat banyak kan
0: kebun. Oke lah pun. Ya, rajin-rajin bertanam inti itu kok Bang Ridho.
2: Rajin lah, rajin dia tadi lempah ke apa, di dalam. Dia rajin tuh bukan?
0: Oh lah, Dek payah meli saya mana deh.
2: Mana dia lahan nadi kan nanam, nadi bibit kan nanam atau kan? Jangan ada lah ano lapang ade enggak nanam atau kan? Mana di bibit ya ditanam atau.
0: Oh. Ya. Men saran Bang Ridho tanam apa menanok nih suat nih? Aneka bumbu kok dek payah meli ya. Oh, mudah tanam mah udah.
2: Mudah nanam tempat ya nok tar mun kuat kunyit berapa jai bencur kan toh.
0: Oke lah pon. Makasih banyak nih informasi Bang Ridho. Bang Ridho pagi ini sambil ngupi denger lagu apa?
2: Lagu apa? Abang balik lah pulang lo putar om.
0: Abang balik?
2: Aw.
0: Oh, aw lah pun ya.
2: Abang balik
0: lah. Oke, pagi ini tebang abang gali.
2: Aw.
0: Yo, siapa untuk siapa nih?
2: Salam Ibu Rati tadi ya. Bu Parni ya. Bu Fitri. Mary ya. Yulia. Kita di Purwak. Apa nama tu? Kakek tadi yo. Ibrahim, Muhammad dari Sungkar Bangayu.
0: Yo.
2: Aku yo. sepatah pagi. Aku lupa sekolah. Salam semua, baiklah. Bang Ridho, ini minta sehat semua
0: lah. Alapun, ayo. Salam ke Yuk Sri, yuk, Bang Ridho.
2: Apa?
0: Salam ke Yuk Sri, ya.
2: Allah, kita nyalap, ya, deh. Nyerahat, nyerahat, bareng-bareng lah.
0: Alah. Yolah, Bona.
2: Kom tak sehat di Bang Ridho lah.
0: Yuk.
2: Selama lah, kita tak sehat lah.
0: Oh, Bang Ridho, deh. Okay.
2: Au erara minta selah dan makna ya.
0: Amin.
2: Yo. Ya nan tak selah erara selah.
0: Iya lah pun.
2: Pak erara tak selah ya.
0: Amin. Makasih Bang.
2: Au, makasih banyak lah. Wah.
0: Yo lah pun. Yo sama-sama lah. Makasih, waalaikumsalam. Kalau kita ngobrol lanjut lagi yuk, seperadi yuk. Lama seru nih mengedepankan budaya hidup hemat seperadi. Ada beberapa cara yang lah dilakukan, tapi nih gue nak denger lagu yang dipilihkan kayak Mama Ratih, adik seru lagu nih seperadi yuk. Terngiang-ngiang. Nih dia untuk Eka, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, Supradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.

0: tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkak Belitung, nih? Nih, nyah.
3: So pagi seperti dalam kabar Bangka Belitung, ku sampaikan informasi Bank Indonesia Bangka Belitung ingatkan tantangan inflasi akibat ketidakpastian global. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan tantangan inflasi ke depan agi tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan juga geopolitik. Sehingga penguatan optimisme, komitmen, sinergi bersama kepala daerah dan instansi terkait perlu terus dilakukan guna menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran target inflasi nasional. Dijelaskan Kepala Bank Indonesia Bangka Belitung Romi Estamawiwi dalam keterangan menjelaskan inflasi yang terjadi saat ini tentunya akan dijaga stabilnya menjadi modal penting menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global. Dan untuk sahabat budaya, Bank Indonesia Bangka Belitung pun terus mendorong penguatan pengendalian inflasi di daerah bersama pemerintah dan mitra strategis lainnya di tim pengendalian inflasi daerah. Demikian kabar Bangka Belitung untuk kali ini.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Seperadi, siapa yang masa kecil itu hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apedak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sahabat budaya untuk kali ini di Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat, Rara nak menginformasikan untuk Ika, yaitu kita akan membahas tentang ginseng Jawa. Tahu gak Ika ginseng Jawa? Jadi ginseng Jawa ini masih banyak orang yang belum mengenal, atau bahkan sebagian orang mengenal dia sebagai tanaman bunga. Padahal ginseng Jawa ini tanaman yang paling mudah untuk dibudidayakan dan punya manfaat kesehatan. Apa bagaimana manfaat kesehatannya bagi tubuh kita ketika konsumsi ginseng Jawa, yang merupakan tanaman herbal digunakan secara turun-temurun, yang dikenal bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung berbagai senyawa antioksidan. Selain itu, agak ada banyak manfaat ginseng Jawa lainnya bagi kesehatan. Tahu dengan ginseng Jawa, sahabat budaya, atau ada tanaman tumbuhan lain yang juga masih asing bagi kalangan masyarakat kita secara umum, tetapi Ika pernah mengkonsumsinya, ternyata punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Ngomong tentang ginseng Jawa nih, Sepradio, dikonsumsi untuk meningkatkan stamina dan mencegah kelelahan. Menurut penelitian, kandungan senyawa dalam ginseng pacak mendorong produksi energi dalam sel-sel tubuh dengan cepat untuk memperbaiki gejala sindrom kelelahan kronis. Maka dari itu, jamu ginseng Jawa kerap dijadikan sebagai suplemen herbal yang pacak meningkatkan kekuatan dan stamina tubuh. Manfaat lain dari tumbuhan ginseng Jawa ini, bagi yang mengkonsumsi ginseng Jawa diyakini mampu menguatkan sistem kekebalan sehingga bisa membantu tubuh melawan berbagai kuman penyebab penyakit atau infeksi. Ini karena ginseng memiliki efek antioksidan, antibakteri, antivirus sehingga mampu menangkal kuman penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti untuk Ika ketahui, kalau ginseng Jawa ini tanaman herbal yang daunnya itu dikonsumsi sebagai sayuran dan berkhasiat sebagai tonikum alami. Daunnya kaya antioksidan karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan ASI dan menambah energi serta meredakan masalah pencernaan. Cara makan ginseng Jawa ini ditumis atau sup dengan cara menggunakan daun mudanya sebagai campuran sup atau ditumis dengan bawang dan sayuran lain. Rasanya sedikit renyah, cocok untuk masakan rumahan. Ada juga lalapan mentah, daun muda dan pucuknya bersih bisa dikonsumsi langsung sebagai lalapan. Rebusan akar dan daun ginseng Jawa ini biasanya orang memanfaatkan akar dan daunnya dapat diseduh menjadi teh herbal dengan cara rebus bahan-bahan akar hingga mendidih dan air menyusut, lalu disaring dan minum air. Ternyata seperti itu cara konsumsi dan manfaatnya itu sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Kita sapa dulu pendengar kita untuk kali ini. Halo, selamat pagi.
1: Ya sayang, kalau nomor kamu hangus, yuk aktifkan.
0: Mana nih jadi ya, Sepradio. Untuk Ika mungkin punya pengalaman yang lain nih terkait dengan tanaman ginseng Jawa. Manfaat bagi tubuh sangat luar biasa. Akar ginseng Jawa yang dikeringkan bahkan dapat dihaluskan menjadi bubuk untuk ditaburkan ke makanan atau minuman. Supaya konsumsi itu lebih bervariasi, bisa disesuaikan dengan hidangan favorit. Oke? Untuk Sepradi, itu dia salah satu pemanfaatan tanaman ginseng Jawa yang banyak tumbuh sebetulnya, tetapi masyarakat masih sedikit yang mengenali ternyata tanaman ini baik untuk kesehatan tubuh. Simak juga informasi-informasi yang menarik lainnya masih akan kami hadirkan dalam Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat budaya, dalam ragam unsur budaya hidup sehat, kali ini kami hadirkan bahwa ada beragam cara untuk membuat rambut kita menjadi sehat, tidak kering. Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh Sepradio sengaja bikin aneka minyak seperti minyak kemiri atau juga minyak kelapa. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak pilihan, tinggal sahabat budaya kalau pengen pilih yang sudah tersedia, sudah diproduksi oleh pabrikan, beragam, mulai dari minyak kelapa, minyak zaitun, minyak alpukat, yang selain bisa melembapkan rambut, minyak ini juga turut melembutkan, memberikan nutrisi serta memperkuat setiap helai rambut supaya tidak mudah rontok. Sesuai nama, namanya juga minyak rambut, ya untuk rambut kering yang ditujukan untuk mengatasi rambut yang kering, rusak, sulit diatur, kusam. Dan minyak ini perlu digunakan secara rutin supaya rambut lebih sehat, lembab, dan tampak berkilau. Berbagai minyak rambut untuk rambut kering nih, sahabat budaya, yang sejak zaman dulu tuh sudah ada diproduksi secara tradisional, seperti minyak kelapa, yang dimana proses pembuatannya boleh dimasak ataupun dengan cara didiamkan. Jadi menghasilkan minyak kelapa, karena keratin dibutuhkan untuk membuat rambut tumbuh lebat, mudah diatur dan berkilau. Selain itu minyak kelapa mengandung asam lemak laurat yang bermanfaat, meningkatkan kesehatan rambut, mengembalikan kilau pada rambut yang kering, rusak, dan membuat rambut lebih mudah diatur serta menghilangkan ketombe. Jadi orang-orang zaman dulu itulah maka itu minyak kelapa tuh Sepradio, minyak kelapa alami untuk kesehatan rambut. Nah, kalau sekarang ini ternyata sudah banyak pilihan, ada minyak urang aring. Minyak urang aring ge sebenarnya tuh sudah lama ada. Bahkan produk kosmetik Indonesia brand ternama itu selain kemiri, produk yang satunya adalah urang aring. Samponya juga mengandung urang aring. Jadi minyak rambut ataupun yang dipergunakan dari minyak urang aring ini diperuntukkan rambut kering. Dan minyak ini terbuat dari tanaman urang aring. Populer. Manfaatnya juga untuk menjaga kesehatan rambut karena minyak urang aring mengandung protein, zat besi, dan zinc. Selain bisa mengatasi rambut kering, minyak ini juga bisa merangsang pertumbuhan rambut supaya lebih tebal.

RRI Perempat Sungai, sahabat budaya, simak kembali aneka minyak yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan rambut. Nah, biasanya buah ini dijadikan minuman atau juga kue dan aneka olahan lainnya di zaman sekarang. Tetapi sejak zaman dulu ternyata alpukat itu dimanfaatkan untuk kesehatan rambut dan kulit kepala. Jadi kalau punya rambut kering, kulit kepala yang tidak sehat, itu bisa menggunakan minyak alami yang didapatkan dari alpukat karena mampu melembabkan tiap helaian rambut. Rutin mengoleskan minyak alpukat ke rambut dan kulit kepala itu bisa membantu melembabkan, memperbaiki dan memperkuat rambut. Manfaatnya diperoleh dari ragam nutrisi yang terkandung di dalam minyak alpukat seperti antioksidan, mineral, biotin, asam lemak esensial serta vitamin A, B5 dan juga vitamin E. Nah, selain itu juga sahabat budaya, ada minyak wijen yang biasa digunakan untuk masak. Ternyata juga sejak zaman dulu hingga saat ini bisa digunakan untuk melembabkan, melembutkan rambut kering nih, Sepradi. Hal ini karena minyak wijen bersifat emolien yang bisa membantu melembutkan kulit kepala dan juga membuat helaian rambut lebih halus. Tidak hanya tuh ada banyak asam lemak yang terkandung di dalam minyak wijen seperti asam palmitat, asam linoleat, asam oleat dan asam stearat yang semua asam lemak ini bermanfaat mengatasi rambut rusak karena kering.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Sahabat Budaya, pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur hampir 50% ditargetkan rampung Agustus. Kabar selengkapnya, Sahabat Budaya, pembangunan SMA Unggul Garuda baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, menunjukkan progres positif hingga awal Juni 2026. Pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional ini mendekati 50%. Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Menurut Bupati, berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama pihak terkait, progres pembangunan saat ini telah mencapai lebih dari 40% dan terus bergerak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dia pun menjelaskan sesuai dokumen perjanjian kerja masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah berharap proses pengerjaan pajak berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama pajak segera dimanfaatkan. Demikian kabar Bangka Belitung kali ini.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Oh, Supradi, ikan tahu dah. Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris, Supradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Supradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.
0: 103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Perempat Sungai Liat, sahabat budaya, kami hadirkan kembali. Kali ini masih mengedepankan budaya hidup sehat, salah satunya secara alami dengan pemanfaatan kunyit dan juga asam. Nah, dijadikan minuman menjadi jamu kunyit asam yang dimana sejak lama dipercaya ini bisa meredakan keluhan ketika datang bulan. Tidak hanya itu, ternyata kombinasi kunyit asam Jawa ini diminum secara rutin dan dibuat secara tradisional bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum minum jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam ini merupakan minuman herbal asli Indonesia, terbuat dari campuran kunyit dan asam Jawa. Selain rasa yang menyegarkan, minuman ini juga banyak diminati karena ada banyak manfaat jamu kunyit asam untuk wanita yang sayang untuk dilewatkan. Seperti bisa meringankan nyeri haid atau juga datang bulan, kemudian membantu mengatur siklus haid. Dan selain meringankan tadi, kunyit dalam jamu kunyit asam dipercaya bisa membantu mengatur siklus haid yang tidak teratur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kunyit pacak berperan dalam menjaga keseimbangan hormon wanita, terutama hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi siklus menstruasi, juga bisa menjaga daya tahan tubuh. Dari kunyit asam ini, Spradio, jamu kunyit asam bermanfaat menjaga daya tahan tubuh. Kandungan kurkumin di kunyit dan vitamin C pada asam Jawa berperan sebagai antioksidan yang pacak membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan serta memperkuat sistem imun dalam melawan infeksi. Selain daya tahan tubuh lebih kuat, risiko terkena flu, terkena batuk, atau penyakit lainnya pun menurun. Alhasil tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah sakit, Spradio.

Perempat Sungai Sahabat Budaya, kami temani untuk kali ini ada sebuah informasi dalam ragam unsur budaya hidup sehat. Kalau kita ngomong tentang kunyit putih, itu ingat dengan masakan khas Bangka Belitung, yaitu lakso. Karena kuah itu menggunakan kunyit putih. Banyak yang pelaku UMKM mengatakan demikian karena manfaat dan memang tidak merubah rasa dengan menggunakan kunyit putih tersebut, punya ciri khas tertentu. Kalau ngomong tentang kunyit putih, ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, manfaat kunyit putih terutama untuk asam lambung. Jadi penyakit asam lambung yang terjadi ketika cairan asam dari lambung naik ke kerongkongan menyebabkan iritasi, kondisi ini membuat dada terasa terbakar, perut menjadi nyeri, dan untuk mengatasi sebagian orang memanfaatkan kunyit putih sebagai pengobatan alami. Kunyit putih kaya akan senyawa tanaman seperti kurkumin dan terpenoid, berperan sebagai antioksidan juga inflamasi. Berkat sifat ini, kunyit putih diketahui pacak menetralkan asam lambung, mengurangi peradangan di kerongkongan akibat naik ke asam lambung. Meski demikian, Supradi Agi diperlukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas dan keamanannya. Soalnya beberapa orang justru juga mengeluhkan gejala penyakit asam lambung yang tidak kunjung reda ketika konsumsi kunyit. Guna mendapatkan manfaat kunyit putih untuk asam lambung, nah Supradi, kita bisa menggunakan tanaman herbal ini dalam bumbu masakan ataupun menyeduh bubuk kunyit putih sebagai teh. Selain menggunakan kunyit putih, juga bisa mengkonsumsi makanan penurun asam lambung. Apa bayi makanan-makanan tersebut? Yaitu seperti sayuran kacang hijau, kemudian juga kangkung, bayam, kembang kol, atau bahkan brokoli. Kalau untuk buah-buahan, bisa dikonsumsi buah pisang, melon, semangka, atau timun, Supradi. Dan untuk biji-bijian utuh seperti beras merah ataupun oatmeal, juga air lemon dan madu baik dikonsumsi untuk kesehatan lambung. Pastikan juga Ika makan secara perlahan, tidak berbaring setelah makan, hindari minuman beralkohol, batasi minuman berkafein, dan berhenti merokok untuk mencegah kambuh gejala penyakit asam lambung.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sebenarnya untuk kebersamaan kita yang lagi di penghujung waktu nih, ku mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Kak Galigalia sudah setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai sejak pagi tadi. Dan ku Rara mengucapkan makasih untuk kebersamaannya, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Ika. Tetap jaga semangat menjalani rutinitas hari ini, semoga aktivitasnya terus berjalan dengan lancar. Setelah ini Sepredi akan ada Irar dengan Tika hingga kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Sepredi terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: Intinya bahwa batu Beginder itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
7: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
8: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'kob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginde ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'kob, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
7: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginde masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
8: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu, bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
7: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
8: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sunyaliat Seperadio Iren Nganti ke hari ini Seperadi hari Kamis 4 Juni 2026 Seperadio. Nah Seperadi Sahabat Budaya, seperti biasa rangkaian program acara kita Seperadi di saat ini pemakan Nusantara ini jam 11 Seperadi. Udah tau jam 11 kita kabar berita Seperadio sumber dari

atas Prade mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan nasional hingga jam 2 siang, Pak Supradi. Nah, jam 14 waktu Indonesia Barat, jam 2 siang, kita ke kabar berita kembali, Supradi. Oh, sumbernya dari RRI Dukudadi hingga habis kabar berita tuh kita langsung ke Bergaya, beragam unsur budaya hingga jam 3 sore, jam 15 waktu

KKTK. Tuh, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Weh, mut miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita

0: Seperti sahabat budaya kita ke pemakan Nusantara kita yuk di sini. Seperti sahabat budaya kita ke daerah Banjar seperti yuk. Dari Banjar nih ada mie Banjir, alkulturasi budaya yang hidup di dapur Banjar seperti. Nah, mie kuning kenyal dengan kuah nanggung berwarna merah serta taburan suiran ayam, telok kayak bawang goreng seperti. Nah, seperti sahabat budaya, mie merupakan makanan populer di Indonesia dan setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri seperti yuk. Nah, salah satu hidangan mie yang wajib kita cubai seperti men kita pergi ke Banjar nih kata ya, ada mie Banjir seperti dah wajib sih dak seperti oh men ikak mampir ke Banjar ada mie Banjir seperti sajian khas dari Banjarmasin seperti oh. Nah, berbeda dengan mie pada umumnya, mie Banjir nih disajikan dengan kuah nanggung atau biasa kenal nyemek seperti, namun kayak rasa seperti kuah warna merah seperti oh. Nah, dinamakan demikian karena sajiannya terbilang nanggung atau setengah-setengah. Kuah tidak sebanyak sup, namun juga tidak kering seperti mie goreng seperti. Nah, mie Banjir nih khas Banjar seperti oh, Banjarmasin seperti. Nah, jadi menikah ke Banjarmasin seperti jalan-jalan, nah ada mie Banjir seperti. Nah, seperti sahabat budaya, terlepas dari asal usul namanya, mie Banjir nih menawarkan rasa mie yang unik, kuah yang kaya rempah berpadu sempurna dengan mie kuning dan komponen tambahan seperti ayam suwir, telur rebus kayak bawang goreng seperti. Nah, mie Banjir nih adalah hidangan yang mengenyangkan dan menyegarkan, cocok dinikmati kapanpun seperti oh. Dan dari name boleh berarti nanggung, tapi soal rasa, aroma kaldu dan rempah khas Banjar nih membuat mie Banjir nikmat disantap saat sedang turun hujan. Sekilas sajian mie Banjir nih terlihat seperti mie Aceh atau mie kocok khas Bandung seperti. Layak penyebaran mie di pelosok Nusantara, Banjarmasin dahulu juga dikenal sebagai daerah yang banyak kedatangan pedagang Tionghoa. Kuat dugaan bahwa sajian mie memang dibawa para pedagang dari Cina yang berniaga di Banjarmasin. Nah, kemudian seiring perkembangannya mengalami alkulturasi sesuai lidah khas Banjar, sehingga lahirlah sajian mie Banjir seperti. Nah, seperti sahabat budaya, kuat dugaan bahwa sajian mie memang dibawa para pedagang dari Cina yang berniaga di Banjarmasin. Kemudian seiring perkembangannya mengalami alkulturasi sesuai lidah khas Banjar, sehingga lahirlah sajian mie Banjir nih seperti. Nah, mie kuning yang digunakan lebih tebal dan kenyal, kuah berwarna kuning kecoklatan dan kaya rasa. Terbuat dari kaldu ayam atau sapi yang dicampur dengan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kayak lada seperti yo. Nah, bumbu-bumbu tersebut mirip dengan bumbu kuah soto atau sup khas Banjar yang ditambah dengan saus tomat. Nah, maka pada saat disajikan warna menjadi agak kemerahan seperti. Nah, inilah sebab banyak warga setempat menyebut hidangan ini dengan sebutan mie habang atau habang. Dalam bahasa Banjar sendiri artinya merah seperti. Oh, habang itu merah seperti. Oh. Nah, mie kenyal yang berpadu dengan kuah gurih dengan tambahan suiran ayam, telur rebus, irisan kol.
1: Bahwa rempah-rempah hingga
0: kayak taburan bawang goreng
1: seperti. Dunia. Terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis. Pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia. We'll be right back.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya, jam 11.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat siang Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Nah Spradi kali ini dari Blay News Spradi O dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Tim kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria. Hasil tuh dari penapisan dan pemeriksaan darah massal Mass Blood Survey MBS di Kecamatan Blinyu Rabu 3 Juni 2026. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Blinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggi Murni menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hari Rabu kemarin merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026. Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah 14 hari minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Sementara itu, warga dan pekerja tambang yang hasil pemeriksaan negatif dipersilakan kembali beraktivitas seperti biasa. Tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala malaria, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta langkah-langkah pencegahan gigitan nyamuk. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nice Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id Spradio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih. Sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap, apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kok nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kok tetangga banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng ngeleteh Mai. Ngeracau ketak kali Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli. Apa maksud kali Mai? Lala Mai. Tinggu adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng-geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur kuri Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Matat lah, Rom.
0: Wah, matai lah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Ngeri, Mai.
2: Kok matai lah, Mai?
0: Mai, kemana, Mai?

0: Mike lah, itu Mike mati lah Mike. Kau dekat gua Mike.
1: Mike, ya,
0: ya, ya kita pulang nak. Mike cepat Mike, lari Mike, Mike lari Mike, lari Mike, Mike lari Mike, cepat Mike. Lagi aku Mike, kita sembunyi lo Mike. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Kau dah cakap ngomong lagi Mai. Mati lama.
1: Palah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Oh, Rom. Pok dah tahu dah Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Kacau pok ne Mai. Pok ni Mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kalau ditangkap begitu Mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah Mai, Mai. Letek ku Mai. Aduh Mai, petmen.
1: Letih Rom, Rom. Kemarin di WC asuk. Aduh. Di peluntang ru es di

0: Coba deh jangan dilihat, Ica-ica deh tahu baik. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya Mai. Maka ku ngerindik kayak kata dia tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita Mai. Letih kok Mai.
0: Yalah, ingin deh kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kani Mai. Kau pikir ku di Banuto, Mai, apa cak kempes? Mimang mang kade Mai. Weh, mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom, tapi Rom nyari anak.
1: Oh, imang. Tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener mang itu.
0: Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dek adehnya mena. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai.
0: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Wih lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang nak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh.
1: Si kok deng P Mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
1: Oh Mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: merokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di UMKM, kita seperti OHA, di program kita ini seperti Iran akan hadirkan informasi untuk ika seperti sahabat budaya terkait UMKM seperti

0: Kondisi tersebut, ulasan pelanggan menjadi salah satu pertimbangan utama calon pembeli sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Nah, ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan ulasan negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan minat pembeli. Karena itu, pelaku UMKM perlu menjadikan setiap komentar pelanggan sebagai bahan evaluasi yang penting. Nah, masukan dari pelanggan juga dapat menjadi tolak ukur kepuasan terhadap produk dan layanan yang kita beri, Supradio. Nah, melalui feedback yang diterima, pelaku usaha dapat mengetahui kelebihan yang perlu dipertahankan serta kekurangan yang harus segera kita perbaiki, Supradi. Nah, tidak sedikit inovasi produk yang lahir dari saran pelanggan, mulai dari perbaikan rasa, kemasan, hingga kualitas pelayanan. Dengan mendengar konsumen, UMKM Dengan mendengarkan konsumen, UMKM ini dapat lebih memahami kebutuhan pasar yang terus berubah. Selain menjadi bahan evaluasi, ulasan pelanggan berperan besar, Supradi, dalam membantu kepercayaan. Nah, calon konsumennya cenderung lebih yakin membeli produk yang memiliki banyak ulasan positif karena dianggap telah terbukti kualitas, Supradi. Nah, bahkan review pelanggan sering disebut sebagai promosi gratis yang sangat efektif karena berasal dari pelanggan nyata pengguna produk, Supradi. Terus, kepercayaan yang terbentuk dari ulasan tersebut dapat meningkatkan peluang penjualan dan memperluas jangkauan pasar, Supradi. Nah, sayang, Supradi, masih banyak pelaku UMKM nih yang hanya membaca ulasan tanpa memberikan tanggapan. Padahal merespon komentar pelanggan, baik positif maupun negatif, menunjukkan bahwa usaha tersebut peduli terhadap konsumen, Supradi. Nah, tanggapan yang cepat, sopan, kayak profesional dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Bahkan keluhan yang awalnya berpotensi merusak reputasi usaha dapat berusaha menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas pelayanan baik apabila ditangani dengan tepat, Supradi. Nah, di era digital saat ini, Supradi, pengelolaan ulasan pelanggan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jadi pelaku UMKM perlu membiasakan diri memantau komentar, meminta masukan secara berkala, serta menjadi kritikan sebagai bahan perbaikan. Nah, jadi dengan mendengarkan suara konsumen, UMKM-nya tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga membantu kepercayaan serta loyalitas pelanggan yang menjadi fondasi utama pertumbuhan usaha jangka panjang, Supradi. Nah, itu dia sahabat budaya informasi di UMKM kita yang ingin hadirkan dari rri.co.id yang kutip Supradi.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bunga kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semue, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ayo, Gi. Kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang, bayi. Ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, dan memeringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya gak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

Selamat siang Seprat Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Spradio. Kita di Sekaput. Siang-siang nih memang enak muter perempat RRI Sungai Liat Spradio. Nah, Seprat Sahabat Budaya di siang hari ini ada informasi untuk kalian hadirkan untuk Kak Spradio. Ada asap masakan di dapur, minim ventilasi, ancam paru-paru Spradi. Nah, Seprat Sahabat Budaya dikutip dari rri.co.id Spradio. Asap yang dihasilkan saat proses memasak terutama menggoreng dengan suhu tinggi menjadi salah satu sumber polusi udara dalam ruangan yang perlu mendapat perhatian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap asap minyak goreng di dapur dengan ventilasi yang kurang baik berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan pernapasan termasuk risiko kanker paru. Nah, temuan tersebut salah satu dilaporkan dalam studi yang diterbitkan di Journal of Cancer Research and Clinical Oncology pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan jika dia dan rekan-rekannya menganalisis 23 studi epidemiologi dan penemuan menemukan ada hubungan antara paparan asap minyak goreng dengan peningkatan risiko kanker paru, terutama pada perempuan yang tidak merokok. Nah, menurut para penelitian, minyak yang dipanaskan hingga suhu tinggi dapat menghasilkan berbagai senyawa yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan seperti polisilik aromatik, terus hidrokarbon, PHP, PAH. Nah, aldehida, senyawa organik volatil atau volatil organik compound atau VOCs, serta partikel halus yang dapat terhirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, paparan berulang dalam jangka panjang terhadap zat-zat tersebut diketahui dapat menyebabkan iritasi peradangan dan stres oksidatif pada jaringan paru. Nah, ada sejumlah penelitian lain yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan

juga menunjukkan bahwa kualitas ventilasi dapur berperan penting dalam menentukan tingkat paparan polutan selama proses memasak. Penggunaan ventilasi yang memadai dapat membantu mengurangi konsentrasi partikel dan senyawa berbahaya di udara dalam ruangan. Nah, meski demikian, para ahli menegaskan bahwa kanker paru merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh banyak faktor selain paparan asap memasak. Risiko kanker paru juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, paparan asap rokok orang lain, kemudian polusi udara, faktor genetik, terus paparan zat kimia tertentu, serta kondisi lingkungan dan pekerjaan seperti. Karena itu, seperti sahabat budaya, hasil penelitian mengenai asap minyak goreng tidak dapat diartikan bahwa memasak atau menggoreng secara langsung menyebabkan kanker paru. Namun, bukti ilmiah yang ada menunjukkan bahwa mengurangi paparan asap memasak merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan pernapasan dalam jangka panjang. Nah, meminimalkan paparan dapat dilakukan dengan beberapa cara tertentu, seperti memastikan dapur memiliki sirkulasi udara yang baik, kemudian membuka jendela saat memasak menggunakan cooker hood atau exhaust fan, nah, serta menghindari memanaskan minyak hingga mengeluarkan asap pekat. Nah, selain itu, metode memasak seperti merebus, mengukus atau memanggang dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pembentukan asap dan polutan di dalam ruangan. Nah, dengan demikian, seperti sahabat budaya, dengan menerapkan ventilasi yang baik dan praktik memasak yang lebih sehat, kualitas udara di dalam ruangan dapat terjaga sehingga risiko paparan polutan dari aktivitas memasak dapat diminimalkan seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya informasi yang Irene hadirkan di sekaput-sekaput kita nih seperti. Dan seperti sahabat budaya Irene informasikan kembali seperti tepat pukul 1 siang jam 13 waktu Indonesia Barat seperti. Kalau kita akan rilis kayak perempat dari Jakarta, kita mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional seperti. Jadi jangan kemana-mana seperti, tetaplah ikat di 103,9 MHz perempat RS Sungai Liat seperti. Irene nganti kak sampai jam 3 sore nih seperti.

0: sampai jam 13.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina, merupakan Bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk mendaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI, Agustina Mangande, meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja, Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuriti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya okay. Pak Agus. Kucing panggilannya di sini.
1: Alam.
2: Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap, iya. Siap iya, ya. Iya, nanti iya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah, artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah, kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah, saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya, tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu interaktif satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua, di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi, nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis ya kan? Itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan? Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya? Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa istilahnya, nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi apa, kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah
3: apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
3: Ya.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu.
2: Mulai.
3: Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan lagi.
3: Padahal
2: bisa berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan, kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu, oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa, dan lain-lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke, nah itu dari, kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan bener. Kayak di Paris, kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak eh.
2: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu gak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama musikal, satu keluarga gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya, kayaknya jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu, dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya
1: benar. Karena juga gitu ya.
2: Poso moteh jari.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kemis. gitu kan. Siapa tahu. Ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali tadi masih lagu ya. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti
1: dadakan.
3: Berarti aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, memang iya lah itu akhirnya kan. Kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopo, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
2: Ane.
3: Oh, Mbak Ane sing ayu ya. Nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu buat ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Agus
3: Assalamualaikum. Ya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto Bapak dosen kita nih ya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu gitu. Ya. Jadi orang gitu, enggak mungkin orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen, Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Sibana kalau ambil enaknya? Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh, ya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di tempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan?
1: Iya siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sekarang di Jakarta kan siang, sampai ganti mood. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang ya, berkaitan dengan seni?
4: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka mainan. Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lain-lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, enggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul.
2: Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada millennial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja Mbak. Jadi
2: pasti ada.
4: Ada ya, ada.
2: Gitu. Nah ini jadi memang di

0: Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian
0: Bagian
1: dari yang sekian nih maksudnya biaya ini.
0: artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi
1: hanya
0: dia bukan
1: persentase kecilnya ya.
0: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Gitu, Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah kota Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya, dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus, kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti ganti pemimpin mungkin idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa.
1: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno,
0: ini pameran kalau
1: pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
1: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
0: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda.
2: Begitu ya. Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangun

0: kan semangat nih ya seni, apa namanya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, Kane ya dan juga Cagus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kane dan juga Cagus, mau nanya.
1: Selamat siang.
0: Kalau dari sisi Cagus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang nggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cagus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
1: Gimana Cagus. Nih Cagus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri aku juga masih apa ya kayak buta gitu loh, paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
0: gitu ya, delok gitu kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
1: Gimana nih?
2: Ya. Kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding. Lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya?
2: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda, anak-anak muda boleh masuk, nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call, dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event ya, itu enggak menarik.
1: Betul.
2: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event, tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming-iming, melok yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung budal, gas.
0: Langsung gitu, gasnging ya.
1: Iya gasnging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
2: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ada kan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
2: Iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana.
0: Oh,
2: jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
2: lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
0: Iya benar.
1: Apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
0: Betul.
1: Ikut gratis loh itu nggak bayar gitu.
0: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini. Gitu, ya, kan?
0: Bener sih ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir tinggal 2 menit lagi mungkin closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo silakan.
2: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya.
0: Ya.
1: Singkat padat dan jelas.
0: Padat jelas banget ya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya dengan kolaborasi mungkin terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet, tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lah hari ni?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bangkat Belitung ni?

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya beragam budaya.
7: Budaya Nganggung merupakan tradisi adat budaya Melayu yang sangat melekat dengan masyarakat Bangka Belitung. Sebuah tradisi yang dilakukan setiap momen spesial, salah satunya setiap peringatan Hari Besar Keagamaan. Atau bisa juga di saat Hari Ulang Tahun NKRI, Hari Ulang Tahun Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kemudian pada saat upacara kematian dan peringatan Hari Besar lainnya. Setiap momen inilah erat kaitannya dengan nganggung, dalam tanda kutip merupakan tradisi makan bersama-sama di atas dulang atau nampan yang ditutup dengan tudung saji khas sepintu sedulang. Semua orang duduk bersila berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan. Sebuah pemaknaan budaya nganggung yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung yang sebagai representasi dari wujud kegotong royongan dan silaturahmi. Karena dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung, gotong royong sangatlah penting dalam mendorong pembangunan daerah. Budaya gotong royong, kebersamaan dan silaturahmi disimbolkan dengan tudung saji. Tudung saji di Bangka Belitung bukanlah hanya sekedar sebagai penutup makanan, lebih dari itu, tudung saji merupakan simbol sekaligus ikon dengan makna yang dalam bagi masyarakat Bangka Belitung karena memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri sekaligus merupakan salah satu bagian dari wisata budaya. Pada masyarakat Bangka Belitung tempo dulu, tudung saji merupakan salah satu piranti rumah tangga yang dibuat dengan menggunakan keahlian khusus dengan memanfaatkan alam. Dari bahan baku alam salah satunya adalah daun mengkuang, tudung saji dijadikan sebagai penutup makanan. Dan masyarakat Bangka Belitung ada juga yang menyebutkan dengan istilah tekep dulang. Tempo dulu, tudung saji ada dua tipe seperti dijelaskan Haji Sarnubi.
8: Yang pertama yang mau kami jelaskan itu dulu bahwa logo Kabupaten Bangka kita ini sepintu sedulang. Berangkatnya dari sana dia. Sepintu sedulang ini sebenarnya di situ tidak disebutkan tentang tudung saji atau tekep dulangnya itu. Tetapi dia mengatakan bahwa satu pintu, satu dulang karena kita ada kegiatan nganggung. Nah, supaya makanan kita yang kita taruh di dulang itu aman dari apa ya? Dari lalat dan serangga lainnya, dari debu, kotoran dan segala macam, maka perlu ditutup gitu kan? Perlu ditutup yang oleh masyarakat kita disebut dengan tekep dulang atau tudung saji begitu, sama. Nah, tudung saji ini tidak hanya milik Kabupaten Bangka atau Bangka Belitung saja, tetapi sudah kemana-mana ini, sudah ramai ini. Yang pertama yang mau saya jelaskan bahwa tudung saji kita ini ada dua tipe ya, dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah yang lurus, saya menyebutnya lurus. Yang lurus, yang lurus ini maksud saya yang tidak berombak-ombak begitu. Tidak berombak-ombak. Masyarakat kita tempo dulu itu membuat tudung sajinya itu memang ada yang lurus, lurus ya. Seperti yang kita dibuat oleh Pemkab Bangka kita, tubuh-tubuh yang lurus saya menyebutnya itu. Setengah lingkaran begitu. Lalu yang kedua, sebenarnya tudung saji kita itu ada juga yang berundak-undak seperti candi begitu. Seperti candi. Dan masyarakat di kampung kita masih ada yang bisa merajutnya, membuatnya itu sehingga menjadi agak lebih apa ya, lebih bermakna kemelayuannya itu, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa itu agak mendekati ke arah Hindu maupun Buddha candinya itu kan, tetapi tidak apa-apa karena memang masyarakat kita tempo dulu memang berasal dari sana.
7: Simbol tudung saji dapat ditemukan di mana-mana, hampir menyeluruh di setiap sudut tempat. Di kota Pangkal Pinang, tudung saji dijadikan sebagai lambang pemerintah kota dan lambang-lambang lain khas Bangka Belitung. Di puncak gedung utama pun dipasang replika tudung saji dengan ciri khas berwarna merah. Selain itu juga, replika tudung saji dapat dilihat pada gapura dan batik khas Bangka Belitung. Sementara dulang dan tudung saji bagi masyarakat Kabupaten Bangka merupakan makna dari moto daerah, yaitu sepintu sedulang yang berarti gotong royong dan kebersamaan, baik menyangkut keagamaan, sosial, dan ekonomi. Dulang dan tudung saji identik dipergunakan dalam budaya Nganggung, seperti dijelaskan oleh Haji Tarmiji Haji Saad.
9: Maka ide sepintu sedulang, satu pintu satu dulang. Satu dulang melambangkan apa namanya kebersamaan, kegotong royongan. Di desa itu yang penting bukan bawa dulang ke masjid sebagai rasa empati dan rasa bagaimana membantu orang-orang yang kurang mampu. Diterjemahkan misalnya orang meninggal supaya tidak makan hak orang miskin, satu RT itu bawa ke rumah yang meninggal. Jadi tidak makan hartanah yatim karena orang tidak mau kan. Waktu itu mencuat di Bangka ini. Jadi oke, dibuatlah, bergilir. Hari ini RT ini, hari ini RT ini, hari bersama-sama kan, dan ini berlanjut beberapa desa, termasuk desa saya. Nah, saya berpikir, gimana nanti kalau sepintu sedulang nih, lambangnya apa itu? Peti apa sih sepintu sedulang nih? Maka saya perintahkan waktu itu kepala PU, Pak Asmawi Ali, Pak Jumani, itu panggil. Saya maunya tiap gedung itu ada dulang. Ada yang kalau udah rancang bangunan oleh PU itu harus ada dulangnya. Jadi memang itu ide dari kita sebagai perwujudan bentuk lambang sepintu sedulang, lu satu pintu satu dulang.
7: Ide awal dibangunnya tudung saji masa kepemimpinan Haji Tarmiji Haji Saad ini, kala itu yang menjabat sebagai Bupati Bangka, berangkat dari rasa ingin menjaga warisan budaya leluhur agar anak cucu ke depan mengenal tradisi yang melekat di masyarakat Bangka Belitung. Tudung saji dalam tradisi Nganggung masyarakat Bangka Belitung memiliki makna filosofis tersendiri. Bentuknya yang unik dengan corak warna yang dominan berwarna cerah ternyata memiliki makna simbolik. Makna simbolik dan atribut tradisi Nganggung tudung saji adalah pelestarian tanaman adat berupa pandan hutan sekaligus bermakna pelestarian nilai-nilai luhur para leluhur terutama dari bentuk yang melambangkan tradisi Nganggung sebagai pengayom bagi semua. Terwakilkan lewat warna merah, kuning, dan hijau seperti yang dijelaskan oleh pemerhati budaya Bangka Belitung Iksan Moko Ginta Dasin.
10: Kombinasi tiga warna itu kan sebenarnya syarat dengan nilai atau filosofi-filosofi yang ada di Bangka Belitung sih. Kemudian kalau kita mau mengacu kepada Melayu Riau, itu sangat berkaitan erat. Misalnya dengan warna hijau itu melambangkan kemakmuran, kesuburan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tradisi Nganggung, itu sebagai bentuk rasa syukur kita ya bahwa dengan panen melimpah misalnya itu, jadi warna hijau itu sangat erat sekali dengan kaitannya dengan kemakmuran dan kesuburan dan lain sebagainya. Nah sementara warna kuning ya karena masyarakat Bangka Belitung adalah masyarakat yang religiusitas, artinya dari sisi kemelayuan bahwa Melayu adalah Islam, maka nilai-nilai religius itu ada di apa filosofi dari warna kuning begitu Adinda. satu warna merah. Misalnya warna merah kalau kita kepada filosofi dasarnya bahwa itu tentang keberanian. Sebenarnya itu adalah bahwa mengisyaratkan masyarakat Bangka Belitung itu sangat solidaritas, artinya bahwa mereka memiliki semangat membara, semangat yang tinggi untuk saling bersilaturahmi. Filosofi-filosofi dibumikan. Nah, kita hanya sekedar menggunakan tudung saji itu sebagai simbol. Semestinya filosofi dari tudung saji itu sendiri harus dibumikan kembali. Tidak hanya dari sisi warnanya misalnya. Masih banyak kita yang keliru untuk misalnya mengkombinasikan jumlah warna, jumlah jurai atau apa istilahnya, bidang-bidang yang ada di situ kan. Kalau dia berwarna tiga warna, di komisi tiga warna itu mestinya ada masing-masing warna itu ada 5 warna. Jadi total semuanya ada 15 warna, 15 jurai. Itu filosofinya bahwa merupakan bahwa dulu Ganggung itu juga sering digunakan orang misalnya untuk menamatkan silat atau memasak dalam tanda kutip ilmu mereka seketika itu.
7: Keberadaan dan pembangunan Tugu Tudung Saji di satu sisi sebagai bentuk pelestarian budaya daerah dan juga untuk mempercantik daerah dalam mempromosikan objek wisata dan budaya yang ada di Bangka Belitung. Keberadaan Tugu juga dapat dijadikan referensi untuk pengetahuan bagi generasi penerus dan juga wisatawan yang berkunjung. Tugu Tudung Saji melambangkan simbol-simbol yang ada di Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, karena sudah ada Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 yang mana Tudung Saji, Dulang, dan Nganggung merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, katau dak mai, ngape mai. Kakak ngeno kek ku.
2: Mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok na mentuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
3: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya akhir duit lagi.
3: Menia pok dah besar no, Mai.
2: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne Rom ah.
3: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, pok mayar ku.
3: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan ide suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa ini Mai? Ya pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga Mayo.
2: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Duh, dosa ngebut iga. Nah, nela dia, Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh hujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
2: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang Mai.
2: Tengong rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana Mai yo?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah matet lah rom rom. Jeken ge boleh tahu rom. Ayam yakti rom.
3: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenengah. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
2: Malu, kudeng.
3: Ku masan sama ke po bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilaha illallah, pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar pok
3: oh,
2: ada penasaran.
3: Oh, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
2: Pening pelaku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama, ya.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunek bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melakukan.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Ini seoke.
3: Oke, okay. Ini apa ya?

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana,

Pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oes, nak mana Pak Es?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapok nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat baik okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaeng.

0: teror kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah, apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyapek saya, deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kare, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang nata indepo nih, Romo.
0: Indepo iyalah, Mai. Nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku, Mai. Kemana-mana geng ikut dijubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Nih, Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Lah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia belum tahu kayak kita, Mai.
1: Ya, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Anakku.
2: Oh, Mai.
0: Kok ngerti, Mai? Mai, dia nengok kita, Mai.
1: Aduh!
0: Mai. Lari cepat, Mai.
1: Tini, nak.
0: Ya Allah, Mai. Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai. Kamu ready, Mai.

0: anak seku ah. Kapan tah? Lorong! Lorong!
1: Mai mati lah mai, gue dekat gua mai.
0: Mai, ya mai,
1: ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai, kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lah aku lari mai. Oh, dia cakap ngomong lagi mai. Mati lah mai.
0: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya rom. Oh. Nyanya seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudih-sudih dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, letih aku mai, aduh mai, petman mai,
0: letih rom, kemarin dosa asuk. Aduh. Di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
0: nehlah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai.
0: Mata pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
1: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ngen dek pok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang katanya Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni benuto Mai, apa cakap kempes? Ni mang mang katanya Mai. Weh, mulut awak.
0: Tapi Rom, lucu gitu ya dik Romo. Kata kenang tak kayak renggile dik Rom. Tapi dik Rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira Rom itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dek adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tu Mayo.
0: Oh nian Rom, neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe ne asenak. Putus lah asen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang nak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh.
1: Si kok deng P Mai, dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh Mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
2: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya, Rom?
2: Kada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
2: lah ngapain boleh kita tahu tuh,
0: ya, apalah ada yang sensor masa gereng gile banyak yang sensor Rom.
2: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pon lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
2: Po iyalah makin hari makin gile mai.

0: RRI Perempuan Sungiliat Sore Budaya Bangka Belitung Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat sore Supradi Semena, apa kabar untuk hari ini? Ya, berjumpa kembali nih adek Bedincak Bedayak nganti peradek di kesempatan hari ini sampai kelak di jam 5 ya. Pacar request lagu ya, dan tentunya untuk tema kita nih seputar UMKM Supradi. Cuman ya bentuk dukungan kita ya untuk ke UMKM ya, untuk apa ya istilahnya tuh kayak untuk ngelaku ya dari seperti kita para pelaku ataupun pegiat UMKM gitu seperti. Ayo kita coba angkat penelpon dulu. Perempuan selamat sore Bedincak Bedae. Halo. Halo. Nah kan dada ben suara kedenger Predi. Yuk coba lagi lah. Nelpon ke Ega di sini. Cuman cara melariskan UMKM yang ada di sekitar kita nih. Yo perempuan selamat sore.
1: Halo, selamat sore perempuan.
0: Selamat sore.
1: Ya sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Apa kabar Konam? Yang mana
1: Bangkangin.
0: Nih? Siapa?
1: Bangkangin.
0: Bangkangin. Ah, hey. Apa ya kabar?
1: Ya sehat, sehat walafiat.
0: Baik-baik eh.
1: Hei
0: lah.
1: Cion-cion.
0: Cion-cion.
1: Hei lah.
0: Ya, topik kita ini seputar UMKM nih. Bang Kangin, seputar cara melariskan dagangan UMKM di sekitar kita tuh cuman cara ya toh?
1: Oh, cara ya. Produk yang kita jual, kita harus membaca pasar. Kedua, kita harus menguatkan modal. Kalau kita nggak bisa membaca pasar, agak susah kayaknya. Sekarang kan sudah banyak pejuang apa pengusaha daripada pembeli.
0: Benar.
1: Jadi kita pandai-pandailah membaca pasar apa yang kira-kira laku dijual.
0: Membaca gitu. Peluang gitu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau kita tidak bisa membaca pasar, kayaknya agak sulit. Madu pelawan, madu pahit.
0: Cakep.
1: Sekarang semakin sulit. Semenjak orang banyak ambil kredit.
0: Berarti gara-gara kreditnya jadi masalah nih.
1: Iya.
0: Jadi sulit. Bukannya kreditnya mempermudah, kata orangnya.
1: Kalau modal, kita mainnya di perbankan.
0: Di perbankan.
1: Kami dari kredit kur sampai kredit jumbo 690 juta sekali saya juru.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah selama presiden kita Jokowi sudah bisa kita ada sertifikat gratisnya, kita bisa minjam ke bank.
0: Oke.
1: Kalau dulu-dulunya kan nggak ada sertifikat gratisnya.
0: Jadi ini Konam sebagai pelaku UMKM itu salah satu ya.
1: Ya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Enggak ada orang.
0: Oke, lah, nak dengar lagu apa pun nih? Bang Kangin.
1: Apa?
0: Nak dengar lagu apa?
1: Lagu.
0: Ah, enggak eh.
1: Kalau Age lagu apa namanya?
0: Apa ya?
1: Lagu apa ya? Yang piano.
0: Apa ya lagu
1: mobil dan bensin.
0: Mobil kayak bensin. Asa jangan korek kayak bensin, be menyala aja gelar.
1: Oh, aku kalau mau berdagang harus bisa membaca pasar.
0: Ya. Oke, silakan salam-salam.
1: Salam-salam ke apa namanya? Ibu Mar, Yairwai, untuk Yulia, untuk Putra Tambah.
0: Okay.
1: Untuk Pak Jarwo di Lampung, untuk Ibu Mama Rati di Bagarawan, untuk Ibu Maria Irwai, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Seriatun Zubro, untuk Ibu Tidak di Bintek, untuk Kang Acong di Sembang Mapur, untuk Pucuk Ubi alias Mala di Mampur Melintang, untuk Nenek Galau di Seputar Air Mesu, untuk Ibu Mary, untuk Saili di belakang pasar Empres. Sampai untuk gitu. Semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya digulung abi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Bang Kak ingin berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kangin Predi Oke lah, jadi itu tadi caranya tuh harus bisa membaca peluang pasar. Itu untuk pak pelakunya gitu. Tapi kalau kita untuk meluruskan UMKM, bukan nih, itu salah satu kawan-kawan misalnya pembeli atau bagaimana cara kita untuk membantu supaya kita melariskan dagangan gitu. Mungkin ada cara tersendiri. Oke, okay. Yuk perempuan selamat sore, bedinca bedae.
2: Wah, sampai ya Tia Dega.
0: Sampai ya Tia. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
2: Panas hati cuaca.
0: Ngapa? Panas meretet.
2: Oh, panas hari ini.
0: Oh, imang.
2: Enggak.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, yuk Rida, cuman ini cara kita membantu pelaku UMKM untuk melariskan dagangan.
2: Apa?
0: Gimana cara kita ngebantu supaya kita yang tengah berjual gitu ya, biar ngelaku gitu.
2: Oh, cara berjual? Oh, cara berjual moga lancar penjual kan? Tidak laku kan?
0: Cara gimana kita ngebantu tadi ya?
2: Ngebantu tadi, ngebantu.
0: Mungkin kita mau ada kawan-kawan lain gitu, mungkin salah satu ada.
2: Apa-apa aja seputar suara
0: mungkin kita pacar ngebantu produk kita dagangannya biar laris, kita mungkin ada kayak kawan siko nenek berjual nyaman kayak itu bantu promo lah gitu ya, mungkin salah satu caranya
2: minta pelaris lah minta lah ada pelaris ya, laris minta pelaris kan
0: kita bantu dah oh.
2: Minta bantu karena ada pelaris, diberi pelaris kan.
0: Cari orang kayak mana maksudnya.
2: Ada tukang pelarisnya, ada tukang beri ya kan.
0: Oke lah pun. Nak dengar lagu apa pun Ayu Rida?
2: Lagu Gedung Tua. Gedung Tua, ada lagu Gedung Tua.
0: Gedung Tua?
2: Oh ada ya.
0: Alah Ega coba nyari dulu Gedung Tua.
2: Lagu lama Akhir Samura tadi, kayak Pak Ibrahim. Kayak Nungyan, kayak Uang Umah, kayak Julian, Dara, kayak Samas, Puyuk Kori, Bang Alek, kayak Ya Suami, Ya Damiri, Ya Mir, kayak Ya Mujang, kayak Rapal, lama ada bergabung, lah lupa lah. Kayak Isheri, kayak Mamarati, kayak Yuk Marni, kayak Fitri, kayak Rapa Budi Rumi, kayak Rinta, kayak Tina. Kek mama
0: ya, terima kasih Yurida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali untuk Supranti yang bergabung ke Ega. Masih kerantikan kebersamaan untuk request lagu-lagu dangdut kita di sore hari ini. Ya, ini seputar cemana cara melariskan dagangan Supranti-Supranti kita yang merupakan pelaku UMKM gitu, Supranti. Oh, yang mana sekarang ini memang sih kita gak banyak orang berjual gitu. Seperti kita dikate Bang Kangin, udah ya, kakek Sakamura. Bocor rahasia nih kayak ya kalau ternyata sekarang tuh memang banyak penjual daripada pembeli. Tapi alhamdulillah sih kalau misalnya kita lihat tuh kawan-kawan kita yang salah satunya kayak influencer gitu yang membantu seperti kita juga untuk melariskan dagangan gitu ya. Oke, perempat selamat sore bedinca bedai.
3: Perempat bedinca bedai. Sampai Yati.
0: Kayak siapa ini?
3: Yuk, Fitri.
0: Oke, kabar baik yuk Fitri.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Cuaca kita cerah.
0: Cerah banget.
3: Cerah banget.
0: Yuk Fitri juga pedagang ya? Bukan.
3: Pedagang, dah. Sekarang ini dulu aw adalah pedagang. Sekarang dah.
0: Ada Agi. Berarti sekarang jadi pembeli dong.
3: pembeli.
0: Konsumen sama kita yuk. Nah, gimana cara kita untuk ngelakuin ataupun melariskan dagangan seperti kita yang pelaku UMKM nih, Yuk Fitri. Misalnya di kawan yang berjual nih, berjual produk bakwan misalnya, gimana cara kita untuk membantu biar dagangannya laris gitu?
3: Kita belanja gitu. Kita promosikan ke kawan-kawan misalnya. Okay. Oh, di saat ini ada kawan jual bakwan nyaman, murah lagi.
0: Nah, tuh. Mantap. Nah, iya cara ya. Jadi sekarang kita promosi dari mulut ke mulut gitu ya. Kita bergosip gitu. Tahu deh kak, ada bakwan nyaman. Gosipnya positif gitu ya. Itu kan cara kita ngebantu juga. Iyalah, kan barang siapa mempermudah urusan orang akan dipermudah juga urusannya.
3: Benar.
0: Lari ke situ kita ya. Ya, hopen denger lagu apa nih yuk, Fitri ya?
3: Ayo denger lagu Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan dalam kolam, berenang ikan dalam adek, kolam. Adek. Ya, pun salam-salam ah, yuk Fitri.
3: Salam-salam ya masuk tadi tua.
0: Kaki Sakamura.
3: Buka radio nih. Ke Yu Rida tadi, yuk Seriatun, ke Bang Ridho. Yuk Marni, yuk Cinta. Amang Bistitra, yuk Mary. Om Alek, ke Ibu Kori, Bang Yan, Putra Sambat, ke Julia, Kakek Sakamura, Budi Sumi, Mama Rati, Ayu Amina, Kuayau, Kuayong,
0: Ya lah pun.
3: RR ini tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Ega nih ya.
0: Au saya.
3: Ega, semoga sehat selalu, pulang hati-hati.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri. Nah ya tadi kita bisa bantu promosi dari mulut ke mulut ya. Kalau di sini tuh ada penjual gitu. Nih ada keripik nih. Ada bakwan nih, ada bolu, ada kue kering lainnya yang enak nih di sini kita bantu promosinya lewat itu. Tapi media sosial juga itu jadi peluang besar ya. Walaupun ya mungkin ada beberapa kita yang enggak punya media sosial, mungkin bisa dari mulut ke mulut gitu ya. Dan untuk meyakinkan kita masukin ke media sosial juga. Kita bantu sepradik-sepradik kita yang mungkin sekarang juga itu merupakan penghasilan utama pada saat ini gitu, Pradik. Oh. Ya lapan, kita lanjut ke muter lagu permintaan dari sepradik semuanya di sore hari ini. Ya masih di Bedinca Bedaek.

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Kok nak tahu deh es?
0: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI, terestrial maupun digital.

0: S.
1: Pak, napa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah S?
1: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S-S. Tak S-S.
0: Ya S, nyada lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berdua, lo kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Patah dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menetapkan status kejadian luar biasa ataupun KLB malaria menyusul lonjakan kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2026. Sampai 3 Juni 2026 tercatat sebanyak 104 kasus malaria ditemukan di wilayah Kabupaten Bangka. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mengatakan peningkatan kasus malaria tahunnya sangat signifikan dibandingkan ke tahun sebelumnya. Menurut Anggia, lonjakan kasusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga status KLB malaria ditetapkan untuk mempercepat langkah penanganan ke pengendalian di lapangan. Dinas Kesehatan bersama jajaran puskesmas terus melakukan pemetaan wilayah yang punya banyak kasus, melakukan penanganan pasien, kemudian serta memastikan seluruh penderita mendapatkan pengobatan sampai tuntas guna memutus rantai penularan. Selain itu, berbagai upaya pengendalian vektor juga dilakukan, termasuk penyemprotan rumah warga yang ditemukan kasus malaria beserta lingkungan sekitar. Dan berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kasus malaria diduga berkaitan ke aktivitas para pekerja tambang yang beraktivitas di kawasan berisiko tinggi terhadap penularan malaria. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ya masih di 103,9 Perompasung Ngeliat Sore Budaya Bangka Belitung Seperadi ya. Di sore hari ini kembali untuk kebersamaan kita Badin Cakebedae. Wahai sampai ya ti perempat, selamat sore Budin Cakebedae.
1: Selamat sore Budin Cakebedae. Wahai sampai ya ti sayang pecintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya. Mantap, salah satu pelaku UMKM mak.
1: Oke, saya berterima
0: kasih. Oke, Mama juga pasti punya kawan gitu yang juga sama-sama berjual kan, Ma ya?
1: Terutama menantu Mama.
0: Menantu sendiri. Nah, gimana cara itu untuk membantu melariskan apa yang dijual lah, Ma?
1: Kalau Mama mau bawa tester dulu.
0: Nah, mau
1: tes. Biasa kan lidah orangnya kan beda-beda. Kita yang merasa enak, kita tahu kan enggak enak kan. Tapi alhamdulillah setiap kali Mama bawa yang tester Mama tuh alhamdulillah benar suka.
0: Itu tester siapa yang dibawa tuh? Tester menantunya?
1: Menantu ataupun kayak Mama tuh sama lingkung. Mama jangan kita merasa rugi dulu. Kalau yeah. Untuk melangkah tuh jangan merasa takut rugi dulu kan istilahnya kan. Nah, jadi karena Mama tuh bawa sama lingkung tuh, Mama beli ketupat. Jadi pengorbanan lah dulu istilahnya kan.
0: Iya, yeah. Oh, berarti bertukar lah gitu ya.
1: Ah, oh, macam itu kalau Mama.
0: Menantu mau sampel punya Mama. Nah,
1: terus kita kan kadang ada grup-grup kan, grup anak-anak radio, grup apa, jadi Mama poster, Mama alhamdulillah, enggak, kalau orang satu B istilahnya kan, minta, poster, gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah, kalau punya kawan juga, Mama makan dulu.
0: Nah.
1: Jangan kita, pada enak-enak, saya
0: kata, benar-benar.
1: Mama makan kawan dengan enggak nyaman, enggak apa itu, jadi kita makan dulu lah. Kalau ibaku merasa enak. Aku baik dulu. Mesti kalau Mama, pasti Mama beli, bawa sister dulu.
0: Okay.
1: Biar orang tahu kan.
0: Mantap, kreatif sepenuh hati ya membantu.
1: Harus ada pengorbanan dulu.
0: Harus ada pengorbanan dulu.
1: Nah, mantap. Pengorbanan dulu. Kalau kita kan, kalau kita kan harus beli dulu kan. Nah, belum kita beli dulu, sister itu kita bawa. Nah, kalau ada sedikit-sedikit kejarannya kan, alhamdulillah. Bisa kesanangan.
0: Berarti Mama nih istilahnya tuh kayak nge-review jujur gitu ya ke
1: Mama dan Nenek yang harus gimana?
0: Jangan cuma
1: bisa mampet lah, coba-coba. Tapi kan kita tahu ke selera.
0: Iya, amun kataku nyaman gitu kan. Tapi belum tahu kayak
1: kita kalau ada buat api, ada buat manis, ada buat pedas, kan tentu kan.
0: Ya, cuman nih kalau kayak cumbe gitu
1: ya. Cumbe lah istilahnya, Mama berdagang macam itu.
0: Okay.
1: Soal kalau kita atau kerjaan dari konsumen itu susah untuk mengendalikannya.
0: Benar, kalau kata JGW ngomong nyaman, rupanya nyaman dia makan, saru itu lah.
1: Akhirnya timbul dia enak juga kan.
0: Bener, apa ya, jadi kelak-kelak kapan dia kita bilang enak, orang tuh gak percaya lagi gitu, Ma.
1: Percaya lagi, kita kan kadang-kadang, kalau Mama mungkin nih, misalnya komen orang tuh Mama terima masukan orang deh. Ada yang kembang manis, ada yang keasinan, jadi Mama terima semua masukan orang tuh Mama terima. Jadi gak kalau lepas, untuk mana? Oke, kata mereka lepas kan macam tu.
0: Mantap.
1: Jangan kita tidak jauh, kata kita jangan cemil kan tidak boleh kan? Karena kan yang merasakan, yang mencoba kan orang lain bukan kita kan?
0: Iya, di enak di saya belum tentu enak di kamu gitu.
1: Makanya senang di kita belum senang di orang.
0: Bener.
1: Betul kalau Mama sayang aku suka.
0: Terima kasih Mama, luar biasa masakannya ya komennya.
1: Terima kasih sayang lo.
0: Ayo lagu apa?
1: Bagaikan kertas dan api dari Mansur.
0: Bagaikan
1: Kertas dan Api ya, Kertas dan Api judulnya.
0: Apa? Kau dan Aku?
1: Kertas dan Api dari Mansur.
0: Kertas dan Api ya?
1: Oke.
0: Ya, salam-salam.
1: Salam dari Mama, karena Mama anak ucap kelapa dulu. Nah, bisa nak rendang daging anak-anak. Daging pulih, jadi cari ini ucap kelapa, bikin bumbu ya. Besok baru ngerti ya.
0: Oke.
1: Oke, sayang kucipan. Kita semua kesehatan RI tempat dimana saja berada. Salam sehat, salam obat selalu. Yang lagi beraktivitas, salam beraktivitas. Yang lagi sakit tadi, tinggal pokok kita mendoakan RPR I4 nih, kita doa semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Buat yang lagi siap-siap sayang ke kita, semoga sehat selalu. Selamat hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Seperadi. Jadi bukan cuma sekedar omongan, kalau di sini tuh enak gitu ya. Bukan cuma sekedar ngomong bayar, ini nyaman. Tapi selain dari mulut ke mulut ya, tetapi benar-benar Mama Rati itu membuktikan dengan cara membawa sampel. Nih ya, mun kata enak dah, Men kataku enak tapi datang men kataika nih cube lah sendiri. Nah, benar. Itu benar-benar meyakinkan dan apa kayak dade ngasih review hoax gitu Pradi. Oke, perempuan selamat sore Benin siapa dai?
2: Siapa dai? Hai, sampai.
0: Sampai ya Tike, Bang Rido.
2: Yo.
0: Apa kabar Bang Rido?
2: Oke, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tapi agak lesu kedengeran ya, kurang semangat nih.
2: Apa?
0: Kurang semangat sih gue.
2: Enggak, mesti-mesti baik.
0: Mesti-mesti baik. Walaupun Bang Rido, coba ini cara membantu pelaku UMKM untuk melariskan dagangan gitu Bang Rido.
2: Apa?
0: Macam mana cara Bang Rido membantu pelaku UMKM untuk melariskan dagangan aneh?
2: Radio ini lo, no, di daerah Padampak ini lo dengar tiga, nih kenal apa kata tiga, lo?
0: Tak kedenger, roh.
2: Oh, entar ni mar apa kata tiga, kata ngapa? Kita dengar nampak suara.
0: Nih, cuman nih, Bang Rido.
2: Oh, radio ini tak apa, nih radio ini orang burung becak, nih. Aku kan nggak ada, nih nama nak.
0: Aku lah.
2: Kalau aku bayi lah, pada salah.
0: Nah lah, pasti lah mentawa, ya lah.
2: Hah?
0: Ya lah, gua penak ah.
2: Aku kan enggak ngano ah, radio nih kan, saya kenapa?
0: Oh, lagu apa enak apun?
2: Lagu ah?
0: Oh.
2: Lagu menanti apa lah? Oh. Apa nama tu? Asam di anu sih?
0: Asam di gunung.
2: Oh,
0: garam di laut.
2: Garam di laut deh. Oh.
0: Ya pun, salam-salam ah.
2: Oh. Salam sedikit lo. Tadi, oh, Muhammad, Rahim, Mak, Pak Rafi Berarti, Trio,
0: oke,
2: Merah, Mulia, Abdul Kiki Diminte, Ako, Ketapa, Hindu, wah salam semua bayi senar radio nih, di jenapa nampak nih, Ga, kenapa?
0: Ya, pun.
2: Salam semua bayi lah, eh, Ga, minta siala, pulang saya.
0: Amin, ya.
2: Oh, yuk, assalamualaikum,
0: Gatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Rido. Ya, suara radio yang bermasalah seperti, Alhamdulillah, tapi yang lain yang dengar. Oke, perempuan selamat sore. Bading, siapa dae?
3: Halo, perempuan, selamat sore, ingin tak baik. Wah, lama malam puli hari ini, ya.
0: Lah, malam puli hari ini. Sore menjelang malam hari ini. Ya, kalau Mang Yan sendiri, cuman ini untuk membantu mewariskan dagangan UMKM kita nih?
3: Ya, kita memang kan nih. Kita coba dulu, kalau memang ya ada enak, kita enak. Kalau kita coba membantu. Pertama sekali kita informasikan ke kawan-kawan kita. Cari tu. Okay. Mang Yan macam tu.
0: Okay. Kadang bisa juga mungkin kita bikin story WA gitu yang nak mesen di sini nih kalau misalnya pengen minat gitu ya. Story media sosial kita lah gitu ya. Untuk membantu memanfaatkan apa yang ada. Mang Yan juga salah satu pelaku UMKM juga ya.
3: Iya.
0: Banyak kawan-kawan yang membantu promosi juga nih Mang Yan.
3: Alhamdulillah. Kalau itu lebaran tadi ribuan. Ribuan iko do tak utak. Alhamdulillah.
0: Oke. Yalah ponah. Makasih Mang Yan sudah bergabung.
3: Oh, terus iya. Lagu
0: apa? Lagu apa?
3: Surat undangan versi cewek.
0: Surat undangan bukan ya?
3: Tahu.
0: Ya, salam-salamnya.
3: Cik Julia, Cik Pemarati tadi, Cik Bang In teman Jawa, Cik Yopida di Bintet, Bang Abdul di Bintet, Cik Puntara Sambas, itu bela, Cik Mangemat, di Tanah Merah, hujan kelihat di Tanah Merah memang mat.
0: Hujan.
3: Oh, kelihatan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, makasih ada.
0: Lo Mang, ini kalau surat undangan tadi dari siapa yang nyanyi ya?
3: kurang tahu gitu, tapi cewek nyanyi ya.
0: Cewek, oke lah pon, baiklah Syasha Arkisna ya. Ayo, makasih Mang Yan.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, Predio, sampai-sampai kita juga membantu promosikan lewat media sosial bisa gitu ya. Dari mulut ke mulut bisa, dari sampel bisa, kemudian juga review bisa, kemudian juga story media sosial ya ya. Kemudian juga ada yang bikin video, terus dia kayak mukbang gitu ya. Kalau makanan sih gitu ya, kalau makanan wah kalau aku pedes pas, manisnya pas, tapi kurang ini, jadi jujur gitu. Mungkin yang lain penasaran benarkah, yuk kita beli. Nah lah membantu Predio, lah tegerak hati orang, lah bikin orang penasaran untuk membeli dan mencoba gitu, membantu. Alhamdulillah Predio pacar ngebantu, kita dapat yang bantu duit, kita bantu promosi, kita dapat pahala udah. Oh ya, walaupun yang hadirkan lagu untuk Predio semua ini di kesempatan sore kali ini.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Selamat sore, Sopredi, sahabat Tabudaya. Aktivitas pertambangan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus malaria di Kabupaten Bangka. Sampai 3 Juni 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat ada 104 kasus malaria, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya terdapat 2 kasus. Ya, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mengatakan lonjakan kasus yang mencapai ratusan kali lipat ini membuat pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa ataupun KLB malaria. Dijelaskan Anggi ya, faktor memiliki tempat yang cocok untuk berkembang biak mengingat aktivitas pertambangan yang terjadi di Bangka ini meninggalkan kolong di mana menjadi tempat terbaik bagi perkembangbiakan nyamuk. Menurut Anggi ya, berdasarkan hasil pemantauan kayak pemetaan kasus yang dilakukan petugas kesehatan, sebagian besar penderita punya keterkaitan dengan aktivitas di kawasan pertambangan yang berpotensi menjadi habitat nyamuk penular malaria. Dijelaskan pula, para pekerja tambang beraktivitas sejak pagi sampai sore hari di lokasi yang rentan terhadap perkembangbiakan nyamuk. Dan setelah selesai begawi, mereka kembali ke rumah masing-masing sampai berpotensi membawa parasit malaria ke lingkungan tempat tinggal. Sebagai langkah penanganan, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan pemetaan wilayah terdampak, penemuan kasus secara aktif, serta memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan hingga tuntas. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kok mai?
1: Nya bukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: tadi. Oh,
1: adik tahu kemai.
0: Dek kuracun ki syukur asu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola malah bantai gak dipadai kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih agi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nihan Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau udah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Coba lah kira amin orang miar wasuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imang. Men kita dicekar masuk tadi tuh. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Liba nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tuh, dah.
0: Oh, ukan tuh ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iya. Bibek,
0: dilepas jam tuh, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek, sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh imbang Mai, ku jadi ingat waktu tu bik bay ke bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah, ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan bay? Dek asi kesiang-kesiang udah bay. Kalian diwe lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai kewe ayam kane. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay.
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani ngana kembangku.
3: Neng, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape peridup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang peridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an, akan bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori'at Isma Yunita, dan kita akan rangkaikan dengan wuduk serta azan maghrib untuk hari ini. Salat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17:58 dan nantinya akan ada muazin Rizal Farurozi. Dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an, membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori'at Isma Yunita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem urang-urang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AE.

Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nun, kenyang perut nih.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Superedi sahabat budaya. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur ataupun BLTIM memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan kepada para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ataupun OH2SN tingkat Kabupaten tahun 2026 yang akan mewakili daerah pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan OH2SN bukan sekedar kompetisi tahunan melainkan bagian dari upaya menjaring ke membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurut apa para atlet yang berhasil menjadi juara nak mendapatkan pendampingan khusus biar punya kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi. Sabarudin juga menjelaskan pembinaan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, pelatih sampai dewan juri yang punya kompetensi sesuai cabang olahraga masing-masing. Peran sekolah sangat penting dalam mendukung pengembangan kemampuan atlet pelajar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prestasi akademik ke non-akademik. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet, Pok. Ya sakit ada duit lagi.
2: Menia, Pok. Dia usaha, no, Mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom.
2: Bener nian, Mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah Pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayok. Tapi ku takut Pok Jin ngebut tiga Mayok.
1: Au lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai kukikani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenek minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala aku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Berada di 103,94 sekalian sore budaya Bangka Belitung ya. Kembali untuk malam hari ini kami hadir untuk kebersamaan kita di Begaya ya, ataupun peragam budaya. Kami hadirkan Sepradi untuk menemani suasana malam Sepradi ya, bersama keluarga tercinta tentunya yang akan menghadirkan informasi ke lagu hiburan. Oke, ini untuk Sepradi yang mungkin punya kebiasaan stalking. Cek kepo ya. Stalking informasi di media sosial tentang seseorang seperti itu. Ya, ternyata itu lebih dari sekedar penasaran ya, lebih dari sekedar kepo. Siapa nih yang ganti? Ya, di era media sosial yang serba terbuka, kebiasaan cari informasi tentang orang lain itu semakin mudah dilakukan, tapi ketika perilaku memantau itu menjadi berulang dan intens ya, hal itu mengarah pada namanya stalking ataupun menguntit ya. Ya, sebenarnya zaman ini kepribadian orang yang hobi stalking di kehidupan orang lain. Jadi seperti semen perilaku yang dilakukan seseorang tuh muncul tanpa alasan. Di balik setiap tindakan itu ada faktor emosional, pengalaman hidup sampai pola pikir yang mempengaruhi cara seseorang bertindak. Hal yang sama juga berlaku pada perilaku stalking yang kerap menjadi perhatian dalam kajian psikologi. Ya, tindakan ini pun sekedar didorong oleh rasa penasaran, tapi seringkali juga berkaitan kayak kebutuhan emosional tertentu. Ya, selain berdampak pada pelaku, stalking juga pacak menimbulkan ketakutan, kecemasan, bahkan trauma nih bagi korban. Oleh karena itu, mengenali kepribadian orang yang hobi stalking pacak jadi langkah awal juga untuk meningkatkan kesadaran dan juga pencegahan terhadap perilaku yang merugikan. Nih ya, kepribadian apa radio. Ini dikutip dari Mind the Grab ya, yaitu perilaku stalking yang lebih dari rasa penasaran biasa. Ciri-ciri kepribadiannya yaitu dia punya perilaku yang obsesif ya. Dia cukup tinggi juga. Jadi individu dengan karakternya sulit mengalihkan perhatian dari orang yang menjadi targetnya. Mereka terus memikirkan, memantau, atau mungkin cari informasi tentang orang tersebut secara berlebihan ya. Nah, obsesi ini pacak bikin seseorang menghabiskan banyak waktu untuk mengawasi aktivitas targetnya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan dalam beberapa kasus, perilaku ini berkembang menjadi tindakan yang mengganggu privasi dan juga kenyamanan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, dia sulit menerima penolakan ya, akibatnya juga kalau penolakan itu sering kali dianggap dia sebagai ancaman terhadap harga diri mereka gitu ya. Jadi akibatnya mereka terus berusaha mempertahankan hubungan yang sebenarnya setelah berakhir, atau bahkan juga dek pernah ada perasaan marah, kecewa, kehilangan tuh pacar mendorong mereka untuk terus menghubungi ya, ataupun mengawasi target secara berulang. Terus ya, kepribadian yang ketiga adalah dia punya kebutuhan mengontrol orang lain. Dia tuh pengen mengendalikan orang lain seperti itu, dan juga dia kurang memahami batasan sosial. Ya, sebagian individu ya yang melakukan stalking itu punya pemahaman yang rendah mengenai batasan sosial yang sehat ya. Jadi mereka tuh mungkin menganggap tindakan menghubungi seseorang berkali-kali ataupun memantau aktivitas secara intens itu sebagai bentuk perhatian, katanya gitu ya, anggapan. Padahal perilaku ini pacak menimbulkan rasa dek nyaman, bahkan ketakutan pada pihak yang jadi sasaran. Ya, ketidakmampuan membaca isyarat sosial ini pun sering ditemukan pada individu yang punya keterampilan interpersonal yang kurang berkembang seperti

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu, apa, Dek, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

masih dengan bersama kita untuk bergaya di kesempatan saat ini ya. Di mana saat ini untuk wilayah kota Sengalian ataupun di seputar Pemda lah ya Pradio. Habis seger hujan sebentar ya, tapi tidak tahu di tempat seperti yang lainnya ya. Ada juga yang atau mungkin ini hujan lokal by hujan lewat atau apa ya. Oke, dan tentunya juga saat ini lagi pengunjung kebersamaan Ega Ganti Pradi ya untuk edisi hari ini. Dan untuk berikut Pradi ada Bang Wanda nanti gak sampai kelak di jam 12 malam ya. Untuk itu ku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus ke kami di Pro 4 Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: lagi mai.
1: Pok nak tahu dah es.
0: Malak kok kini. Mantap ngasak ni ngoko. Tak es. Tak es.
1: Ya es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah es. Pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh.
0: Pesta apa? Kalau nak kawin kan. Oh, kau tahu. Apa yang begel? Menelok kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyah ukan tua es, ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bal? Main sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sepradi saudara sobat budaya. Kembali kesempatan malam ini ku Wanda Sona Alhamgantika. Dan apa kabar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baiklah sobat budaya. Selanjutnya, di kesempatan kali ini saya akan hadirkan beberapa rangkaian acara telah disiapkan untuk Anda. Minang Maimbau insyaallah Uda Boy mungkin akan hadir malam ini ya. Namun sebelumnya Lepat Legenda Perempat akan hadir untuk Anda sobat budaya. Dan Tangtu Tembang Terakhir Untuk Tidur ya juga akan menghiasi malam Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sobat budaya, kali ini legenda asal mula Pulau Lepar.

Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di pedalaman Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Silepar. Sejak Silepar berumur 16 tahun, dia sudah mencari uang kesana kemari demi kelangsungan hidupnya. Silepar dikenal sebagai pemuda yang baik dan sopan santun. Mengingat kedua orang tuanya telah tiada dan hanya meninggalkan gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak ditempati. Namun apa daya, keluarga Silepar hanyalah keluarga buruh yang sangat miskin. Beruntungnya, Lepar masih memiliki tetangga-tetangga yang baik hati. Bagaimanakah kisah Silepar dalam menjalani kehidupannya? Kita ikuti ceritanya dalam mini drama Asal Mula Pulau Lepar.

0: Suatu hari, si lepar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena sawah yang biasanya tempat dia bekerja sedang terendam air. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual kepada tetangganya. Sesampainya di hutan, si lepar pun terkejut dengan apa yang ditemukannya.
1: Bunyi apa ya? Wah, indah sekali burung itu. Aku harus mendapatkannya.
0: Dengan kemahirannya, si lepar dapat menangkap burung yang indah itu.
2: Ojong?
1: Ojong? Ojong? Apa aku kasih nama kamu Ojong saja ya? Ya. Ojong nama yang pas buat kamu. Semoga kelak kamu bisa membawa peruntungan buat saya. Ya, Jong?
0: Setiap hari, Ojong menjadi teman sekaligus keluarga satu-satunya bagi si lepar. Kemanapun lepar pergi, Ojong selalu dibawa. Hingga suatu hari, si lepar berniat ingin bekerja ke negeri Cina. Akan tetapi, si lepar tidak memiliki uang untuk biaya perjalanannya menuju negeri Cina. Namun tetangga si lepar mengetahui niat si lepar untuk bekerja ke negeri Cina tersebut. Tetangganya rela meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan uang agar si lepar bisa mengubah hidupnya. Hingga pada suatu sore, uang tersebut sudah terkumpul. Si lepar sangat terkejut akan hal itu. Rasa terima kasih tak henti diucapkannya kepada seluruh warga desa. Si lepar pun berjanji kepada warga, jika kelak menjadi orang kaya, dia akan mensejahterakan masyarakat desa itu. Setelah uang terkumpul, si lepar dan Ojong segera menuju dermaga diikuti warga. Mereka menunggu di dermaga, namun kapal tak kunjung datang. Hingga pada hari keempat, mereka menunggu, dari kejauhan terlihat sebuah kapal Cina pengangkut bahan baku beras menuju dermaga.
1: Tuan, bolehkan saya ikut dengan Tuan menggunakan kapal yang besar ini untuk sampai ke negeri Cina?
3: Haiya, kamu mau ngapain? Mau ke negeri Cina, wo? Di Cina sudah banyak penduduk, wo.
1: Saya ingin menjadi orang yang hidup senang dan banyak uang. Tolong bantu saya, Tuan. Saya janji tidak akan merepotkan Tuan. Dan ini ada sedikit uang untuk tumpangannya, Tuan.
3: Kamu benar-benar ingin pergi ke Cina, wo?
1: Iya, Tuan. Saya bersungguh-sungguh.
3: Oh, tidak semudah itu kamu bisa pergi ke Cina ikut dengan kapal saya. Kira-kira kemampuan apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu saya?
1: Tenang, Tuan. Saya mampu di segala bidang. Saya juga bisa membantu Tuan selama perjalanan ke negeri Cina.
3: Ya sudah, kamu boleh ikut kapal Oe punya. Tapi nanti kamu bantu gulung dan pasang layar kapal Oe. Karena anak buah Oe yang satunya sedang sakit. Dan kamu tidak usah membayar biaya tumpangannya. Oe bangga dengan keinginan kamu.
1: Siap, Tuan, siap.
0: Mendengar hal itu, si lepar sangat senang sekali dan segera meminta izin kepada warga yang telah setia mendukung dan menemaninya selama di dermaga. Sesaat setelah itu sampai kembali di dermaga, si lepar segera menemui awak kapal.
1: Tuan, saya sudah siap pergi berlayar ke negeri Cina.
3: Haiya, ayo kita berangkat sekarang.
0: Sudah 2 minggu mereka berlayar, namun negeri Cina tak kunjung terlihat juga. Hingga si lepar memberanikan diri untuk menanyakan kepada awak kapal.
1: Tuan, apakah negeri Cina sudah dekat?
3: Kamu tidur sana. Nanti kalau kamu bangun, kita pasti sudah di negeri Cina.
0: Namun ketika si lepar terbangun, dia terkejut melihat suasana yang sangat ramai. Dia terhenyak melihat banyaknya orang di dermaga itu.
1: Ojong, kenapa kamu berisik? Tuan-tuan, apakah kita sudah di negeri Cina?
3: Ya, kita sudah sampai, wo. Inilah negeri Cina yang kamu impikan. Ramai, kan?
1: Benarkah, Tuan? Kalau begitu, saya mohon pamit kepada Tuan.
3: Iya, anak muda. Segeralah. Ingat, jangan lupakan warga yang sudah mendoakanmu.
1: Pasti, Tuan. Akan selalu saya ingat.
0: Dengan bahagianya, si lepar segera pamit dan meninggalkan kapal tersebut. Perjuangan Silepar baru saja dimulai. Silepar mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup dan nantinya bisa sukses di negeri Cina.
1: Hendak kemana kita, Jong? Tempat ini begitu asing bagi kita. Kenapa kamu selalu melihat ke sebelah kanan, Jong? Apa saya harus ke toko kain sebelah kanan itu? Ya sudah, saya coba ya.
0: Apakah peruntungan dilakukan Silepar dengan mengikuti gerak-gerik Ojong membuahkan hasil?
1: Ibu, permisi Bu. Permisi.
2: Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak?
1: Saya ingin merubah hidup saya dengan datang ke negeri ini, Bu. Namun, saya bingung. Dari tadi banyak orang berbicara, tapi cara berbicaranya sungguh sangat berbeda dengan awak kapal yang menampungi saya. Bersyukur saya bertemu dengan ibu yang bisa mengerti bahasa saya.
2: Hebat sekali kamu, Nak. Masih muda sudah pandai merantau. Memang di mana kedua orang tuamu? Tidakkah mereka melarangmu untuk merantau?
1: Orang tua saya sudah lama meninggal, Bu. Keluarga saya hanya Ojong ini.
2: Kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, maukah kamu bekerja di toko saya ini? Nanti kamu bisa bantu-bantu saya untuk mengantarkan pesanan orang. Jangan bingung, Nak. Masalah bicarakah yang kamu bingungkan?
1: Iya, Bu. Saya tidak bisa mengerti apa yang orang negeri ini katakan, sehingga saya terlihat seperti orang bodoh.
2: Kamu jangan takut. Saya akan mengajarkanmu tata cara bicara orang Cina.
1: Wah, Ibu baik sekali. Saya sungguh berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya, Bu.
2: Iya.
0: Silepar sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki pekerjaan seperti yang diinginkannya, bisa merantau di negeri Cina. Selama beberapa tahun kehidupan Silepar sudah jauh lebih baik. Hingga pada suatu hari, berkat kecerdikannya dalam bekerja, Lepar memperoleh hadiah sebuah rumah dari bos tempatnya bekerja. Lepar sangat senang. Lama-kelamaan kehidupan Lepar semakin membaik, hingga ia berinisiatif untuk membuat toko. Setelah satu tahun Silepar bekerja di toko itu, kemajuan terjadi sangat pesat, sehingga Silepar menerima sebuah rumah yang lumayan besar dibandingkan dengan rumah kepala desa di pulaunya. Silepar sangat senang menerima hadiah dari bos tempat dia bekerja. Setelah uangnya terkumpul banyak, Silepar sedikit demi sedikit membangun toko kain di depan rumahnya.
1: Jong, kehidupan kita sudah jauh berubah. Kita sudah kaya dan memiliki pekerjaan sendiri. Hasil keringatku kini terbayar sudah. Kenapa tidak sedari dulu kita merantau kalau tahu hasilnya begini? Bulan depan kita akan kembali ke pulau kita dan membangun toko kain di sana, agar kelak bisa menunjang kehidupan kita sampai 7 keturunan.
0: Pada suatu ketika, Lepar ingin kembali ke pulau asalnya untuk membangun toko di sana. Hingga perjalanan menuju pulau itu ia lalui. Setelah sampai di tanah kelahiran bersama burung kesayangannya, Lepar disambut senang para warga yang ikut merasakan kesuksesan Lepar. Namun, Lepar sekarang bukanlah Lepar baik budi itu lagi. Lepar sekarang sudah dipenuhi rasa kikir, sombong, dan angkuh atas kesuksesannya.
4: Itu dia dermaganya. Ayo, sandarkan kapal ini ke dermaga itu.
0: Warga yang berada di sekitar dermaga kagum dan tercengang melihat kapal nan mewah itu dilengkapi lampu terang benderang yang mampu menerangi seluruh pulau kecil itu. Warga pun ingin melihat orang keluar dari kapal mewah itu yang menggunakan pakaian serba mewah sambil membawakan burung kesayangannya dalam sangkar yang juga tidak kalah mewahnya. Warga dan kepala desa yang juga sedang berada di dermaga itu pun terkejut melihat perbedaan Silepar yang dulu dengan yang sekarang.
5: Itu kan Silepar bersama Ojong, burung kesayangannya. Wah, dia sekarang benar-benar berubah menjadi seorang yang kaya raya.
0: Langkah kaki Selepar berinjak di dermaga yang sudah hampir roboh itu. Dengan gaya bak bangsawan, dia terus melangkah dengan sombongnya.
5: Lepar? Benarkah kamu Lepar? Anak muda berhati emas dulu.
1: Iya, Pak Kepala Desa. Inilah si Lepar miskin dulu.
5: Kamu sekarang benar-benar berubah ya. Kami dan semua warga tidak menyangka jika kamu bisa sesukses ini di negeri Cina. Semoga dengan kemewahan yang kamu miliki sekarang bisa turut membantu warga desa kita.
0: Selepar hanya menjawab dengan senyuman dan gayanya yang sombong, sembari berjalan ke gubuk tua peninggalan orang tuanya. Kepala desa terus mengajak Lepar untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa mencapai kesuksesan. Si Lepar tak seperti yang dulu, diam dan banyak bicara. Tiba-tiba si Lepar terkejut.
5: Kenapa Lepar? Kamu pasti bertanya, kemana gubuk peninggalan orang tuamu?
1: Tidak, Pak. Gubuk itu memang sudah tua. Namun yang saya pertanyakan, kemana peralatan rumah peninggalan orang tua saya? Karena hanya itu peninggalan yang tersisa.
5: Maafkan kami, nak. Kami tidak bisa menyelamatkan peralatan rumahmu. Pada malam itu, terjadi angin badai yang memporak-porandakan kampung kita. Dan hanya bakul ini yang tersisa. Sudahlah, nak. Tak usah lagi kau menangis. Orang tuamu sudah bahagia di sana melihat kesuksesanmu. Mereka pasti bangga kepadamu.
0: Malam semakin larut. Si Lepar pun segera beristirahat. Keesokan harinya, si Lepar segera minta bantuan warga untuk membangunkan toko kain dan sebuah rumah di tanah bekas rumahnya dulu. Tak lebih dari 2 minggu, toko dan rumah itu sudah berdiri sangat besar. Warga sangat senang bisa membantu Lepar. Selang beberapa hari, ada beberapa warga yang datang ke rumah Lepar untuk meminta bantuan. Menanggapi hal itu, Lepar kesal dan dengan keangkuhannya, Lepar segera mengumumkan bahwa ia telah jatuh bangkrut agar tidak ada warga yang meminta bantuan kepadanya. Mendengar Lepar jatuh bangkrut, warga pun merasa iba.
6: Dasar warga kampung yang bodoh. Mana mungkin harta yang saya kumpulkan selama ini bangkrut begitu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Dan aku tidak akan membiarkannya.

0: warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka berkebun labu di ladang. Mendengar penduduk desa sudah berkebun labu, Lepar juga ingin membuka perkebunan labu agar menambah kekayaannya. Sesegera mungkin ia meminta bantuan warga untuk membuka ladang labu yang luas. Alasannya, ladang itu dibiayai oleh bosnya di Cina. Lagi-lagi, Lepar berpura-pura rugi. Warga turut merasa sedih akan kejadian yang menimpa Lepar. Hingga Lepar meminta bantuan untuk mendirikan tempat ibadah di dekat dermaga agar Tuhan melimpahkan rezeki kepadanya. Warga senang mendengar keinginan Lepar. Tempat ibadah itu segera berdiri. Namun tempat ibadah itu berubah fungsi menjadi tempat pengepul labu dari ladang milik Lepar. Pada suatu hari, Lepar hendak menjual labu itu ke negeri Cina. Pagi-pagi saat warga sibuk berkebun, Lepar mengerahkan pengawalnya untuk memindahkan labu-labu itu ke kapal miliknya. Ia hendak pergi meninggalkan pulau itu. Tidak lupa juga ia membawa burung kesayangannya dan bakul peninggalan orang tuanya. Rasa kikir dan kesombongan Lepar semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dengan seorang nenek tua pun, ia tidak memiliki rasa iba.
1: Cucu, tolong sedekahnya ya, Cu. Nenek sudah 2 hari tidak makan. Bolehkah nenek meminta sebuah labu untuk makan nenek hari ini, Cu?
2: Enak saja kamu bicara. Sebuah labu? Kamu pikir menanam sebuah labu itu hanya dengan minta-minta? Dasar manusia dekil, pergi sana.
1: Nenek sudah benar-benar lapar, Cu. Tolong berikan 1 buah labu saja, Cu.
2: Tidak, ini semua hasil kerja keras saya. Kalau kamu mau makan, kerja dulu. Dasar pengemis, hanya bisa minta-minta saja.
1: Ayolah, Cu. Nenek ini sudah tua, Cu. Sudah tidak sanggup untuk bekerja. Kasihani nenek, Cu.
2: Bukan urusan saya. Lebih baik Anda...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak lah bersubuk balik dalam acara Minang Maimbau ampe Juni 2026. Alhamdulillah juo walaupun rintik-rintik gerimis kece orang ya. Ya untuk membasahi bumi. Nah mudah-mudahan dengan adanya rintik-rintik ya. Cuaca akan bersahabat, tak panih mana. Tadi angin sangat-angetnya, sore sampai malam ya. Ternyata ada gerimis, ada hujan turun seketek. Nah, memberikan berkah dan rezeki kepada awak bersama. Nah, udah boleh doakan bagi Nusa Nambo yang di desa-desa atau di kampung-kampung yang manggale. Udah boleh doakan semoga galehnya laku ya. Kemudian dalam keadaan sehat, pai selamai, pulang selamai. Alhamdulillah. Nah, baik, udah boy pada malam ko akan memberikan lagu-lagu yang menarik lah, yang energik, ya, membuat kita semangat pada malam hari ko. Jadi besok informasi bagi masyarakat, terutama di Jalan Jenderal Sudirman dari Pangeran sampai ke Gedung Juang, kemudian masuk ke Jalan di belakang SMA Negeri ya. Itu ada pembersihan gotong royong bersama ya, baik itu semua OPD yang ada, baik itu wakil bupati, bupati, sekda ya. Alhamdulillah besok akan turun bersama dan tak lupa juga Komandan Keramil beserta jajarannya. Alhamdulillah tadi sudah ikut bergabung untuk besok dan tak lupa juga kaling-kaling yang ada di sekitar Sudimampir, kemudian Kelurahan Parik Padang, Kelurahan Bukit Betung, dan mudah-mudahan besok Kelurahan Jelitik pun akan ikut bergabung dengan Linmas pun. Itu mudah-mudahan besok ya memberikan hasil terbaik bagi lingkungan kita. Mari bersama-sama kita membersihkan lingkungan ya. Jadi kalau bersih-bersih itu bukan orang Pemda saja, tetapi mari bersama-sama masyarakat yang ada di sekitarnya ya, ikut bersama-sama. Nah itu, jadi kita galakkan ada edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu yang dengan membuat suatu slogan ASRI, bilang dia ASRI, yaitu aman, kemudian S sehat, kemudian R-nya resik, dan I-nya indah. Nah, maka kalau ini sudah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta asri nantinya. Baik, dunsana ambo sadonyo. Udah boy, pertama akan memutarkan lagu yang berjudul ya. Doa mandi. Doa mandi. Konyoha. Doa mandi. Udah boy selalu ingat kalau lagu-lagu tentang bagaimana kita hormat atau santun kepada orang tua ya. Nah, tanpa orang tua kita tidak seperti ini, tidak akan jadi seperti ini ya, itu yang pastinya. Oke, baik dunsana ambo. Lagu pertama udah boy putarkan. Ikut judulnya. Mari bersama-sama awak dengarkan.

Oke, alhamdulillah. Lagu pertama Allah udah berputarkan ya, yang berjudul Mandi. Baik, Dunsana Ambo sadonyo. Mungkin kalau Dunsana Ambo atau orang Bangka, Bangka Belitung yang ke Padang, kalau alun lewat kelok 9, maka itu dinyatakan alun ke Padang karena alamnya indah, pemandangannya indah. Maka kita coba dengar lagunya ya. Lagunya yang berjudul Kelok Sambilan. Nah, konyo, apa pulo Kelok Sambilan? Mari bersama-sama awak dengarkan ya, Kelok Sambilan kecenya. Oke, Ferdian, selamat malam.

Ah, itulah tadi lagunya Kelok Sambilan. Nah, itu salah satu pemandangan yang indah, cantik ya. Kalau kita ke Padang belum melewati Kelok Sembilan, belum ke Padang ya. Tetapi kalau sudah ke Kelok Sembilan, Anda baru puas. Oh, memang indah Kelok Sembilan. Nah, itu. Baik, Dun Sanambo, besok alhamdulillah Pemkab Bangka turun bersama-sama dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2026. Bupati Bangka, Wakil Bupati, Sekda berserta jajarannya dan Kelurahan Bukit Betung, Kelurahan Parit Padang, kemudian lingkungan Sudi Mampir, lingkungan ya berapa lingkungan yang hadir besok ingin melakukan bersama-sama masyarakat bersih-bersih lingkungan. Terutama di median jalan ya, dari Gedung Juang sampai nanti ke Pangeran. Kemudian juga masuk ke Gang Muria. Gang ini di belakang SMA Negeri ya. Nanti kita mencoba memberikan yang terbaik kepada lingkungan ya. Membersihkan tempat-tempat yang kelihatannya mungkin ada solokan-solokan yang tidak baik atau mampat atau rumput yang sudah tinggi-tinggi, insya Allah besok kita bersama-sama turun ya, dikumandoi oleh Bupati Bangka, Wakil Bupati Bangka dan Sekda. Baik, Dun Sanambo sadonyo, masyarakat Bangka, orang Minang, orang Padang, malam hariko awak dihibur lagu-lagu modern Minang oleh Uda Boy yang berjudul lagu berikut Bare Solo. Jadi kalau Bare Solo ko, kalau udah berceritakan iko bare yang mantap, bare yang ancak, bare yang paling ancak, bare yang paling maha eh. Kalau lah tercubo dengan Bare Solo, indak amo berubah leh. Ingin Bare Solo taruh ya. Nah, ko nyoa, ko lagunyo apa pulo ceritonyo, mari awak dengarkan.

Nah, itulah tadi ya. Udah boy lah memutarkan lagu Bari Solo kecenya. Bari yang tanamo, bari yang talama ya. Kalau lah tercubo Bari Solo tuh, ah itulah. Mungkin taruh ingin makan Bari Solo, tapi mahal ya. Ah, tapi tidak apa-apa. Untuk sesekali boleh ya. Kalau tiu hari lah tiu deh. Sekilonya tahu tak? Seliternya tahu tak berapa? 24.000. Tapi nyaman, enak ya. Pulen, putih ya. Mau nambah terus. Kece orang Padang tambah cie gitunya. Ah itu. Ha, tapi itulah. Ah tapi tidak masalah ya. Nah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup ya meluncurkan suatu inovasi. Apa namanya? ASRI. ASRI itu apa? Aman, sehat, resik, indah. Nah, kalau ASRI itu sudah tercipta, maka lingkungannya sudah bagus. Bagaimana upayanya? Maka Pemkab dengan masyarakat bersama-sama kita ikut membersihkan. Terutama lingkungan kita dulu, baru sama-sama lingkungan bersama tetangga, kemudian baru lingkungan besar. Oke? Nah, jangan biarkan rumput panjang, jangan biarkan selokan mampat atau tersumbat dan lain-lain. Jaga lingkungan. Ya, kalau lingkungannya baik, mudah-mudahan penyakit akan jauh. Oke? Nah, itulah pesan dari Uda Boy ya. Oke, baik. Uda Boy akan putarkan lagu Tanti Batanti ya. Nah, Tanti Batanti itu apa pula Uda Boy? Boleh ya, nanti awak dengar dulu apa lagu Tanti Batanti gua. Oh iya, DJ, konyo ha. Tanti Batanti.

Oke, Tanti Batanti DJ ya. Jadi itulah lagunya ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti per 1 Juli ya, untuk pembayaran PDAM akan disamakan dengan nanti pembayaran sampah. Jadi yang sudah bekerja sama pembayaran sampah dengan Pemda ataupun kelurahan, insya Allah nanti akan disatukan dengan pembayaran yang berlangganan dengan PDAM. Namun kalau yang tidak ada berlangganan dengan PDAM, maka tetap akan dipungut oleh tim juru pungut Pemda. Namun kalau dia ada langganan dengan Pemda, insya Allah otomatis nanti kalau yang biasanya ditarik oleh pelayanan Pemda, maka nanti per 1 Juli insya Allah nanti pembayarannya bersamaan dengan PDAM. Oke. Okay? Nah, itu informasi bagi Dunsana Ambo Sadonyo, orang Bangka, Bangka Balituang. Oke, okay, Tadayo Gurawan Sayang, iko pinta lagu dari Uda Kadapi. Nah, konyoa Rayola. Selamat mendangakan. Oke, okay, Uda Kadapi. Selamat malam, semoga Uda Kadapi sehat ya. Ya, dengan keluarga.

Nah, itulah tadi lagu dari Uda Kadapi ya. Alhamdulillah. Tadi lagunya lagu yang redmi lah Uda Bahagia ya. Yang happy-happy. Jadi mudah-mudahan di cuacanya agak dingin ya, tetapi hatinya panas, semangat ya, dengan mendengarkan lagu yang Uda Boy putarkan. Jadi lagu berikut Uda Boy putarkan, Rindu Nan Lampau. Kok Rindu Nan Lampau? Kok diminta oleh Uda Kemi ya? Nah, Rindu Nan Lampau. Rindu Nan Lampau. Rindu Nan Lampau. Rindu Denai. Wah, dado nih. Dado Dagemi. Dado Dagemi. Coba yang lain Dagemi apa kira-kira? Wale Dagemi ya. Dado Dagemi. Jadi yang berikut pulanglah Uda kecenya. Kau pulanglah Uda dulu. Coba cari Dagemi apa kira-kira lagu yang Uda berputarkan. Pulanglah Uda. Udanyo lah lama ndak pulang. Udanyo lah lama ndak pulang ya, lah tiga kali lebaran kecenya. Karena Uda ada piti. Uda cari piti lu, nanti baru pulang. Konya lagunya ya. Pulanglah Uda, rindu dia Uda. Okey.

itulah tadi lagu pintaan dari Adik Udah Boy kok. Akhirnya pulanglah udah. Berarti udah aja lah, udah pulang ya. Nah, mudah-mudahan capek udah pulang ya. Doakan udah banyak piti, jadi udah capek pulangnya ya. Bisa bertamu yo Adik Udah, kan gitu. Jangan lupa besok di sana ambo sadonyo warga Pemda, terutama Pemda Bangka ya, semua OPD, kemudian bupati, wakil bupati, sekda, dan peserta jajaran yang pastinya kelurahan Bukit Betung, Parit Padang, kemudian Lurah Jelitik ya, kemudian masyarakat juga akan ikut bersih-bersih dari Gedung Juang sampai ke Rumah Makan Pangeran. Kemudian juga dengan di gang di belakang SMA Negeri ya. Itu. Jadi ada kelihatan rumput-rumput lalang dan segala macam, dan selokan-selokan yang tersumbat, mudah-mudahan besok akan kita bersihkan bersama-sama masyarakat. Tidak saja orang Pemda, tetapi juga masyarakat. RT juga ada, insya Allah ya. Mari kita galakkan edaran daripada Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu ASRI, bilang dia aman, sehat, resik, dan indah ya. Nah, jangan lupa besok memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026. Baik, udah boleh putarkan lagu balik ya. Panek di awak, kayu di orang. Iko pinta lagu Uda Mirza ko dari Bangka Runner. Selamat mendengarkan Uda Mirza dengan kawan-kawan.

dari Uda Mirza ya, tergabung dalam Bangka Runners. Oke, keren. Uda Iwan, Uda Coy, aduh, mana nih, tak lihat. Uda Kaling, demam kelihatannya nih. Semoga cepat sembuh ya. Udi Dita, wadaw. Udi Dewi dan lain-lain.

Nah, itulah tadi Uda Mirza. Lagunya lah udah gue putarkan ya. Panek di awak, kayu di urang kecenya. Iya tua. Latih di awak, pitinya di urang. Nah, itu. Alur rasa ki ya dak. Nah, tapi tetap berusaha ya. Nah, tetap berusaha ki itu aduh. Yang penting pekerjaannya ikhlas. Oke. Banyak dunia nambo sadonyo. Informasi bagi masyarakat Bangka. Bahwa per 1 Juli, insya Allah ya. Mudah-mudahan PDAM Bangka bekerjasama dengan Pemda Bangka dalam rangka untuk pemaduan daripada retribusi sampah akan disatukan nantinya. Ya, bayar air langsung bayar sampah yang biasanya pembayarnya dengan Pemda ya. Ada tukang tarifnya orang Pemda itu. Tapi kalau swasta nanti akan berangsur-angsur akan bergabung dengan PDAM nantinya. Yang pasti yang selama ini kerjasama aja dengan Pemda, orang DLH atau orang kelurahan per 1 Juli insya Allah akan menyatu pembayarannya dengan PDAM yang tersambung dengan PDAM. Kalau tidak tersambung kemana dengan PBM, udah PDAM udah boy, maka ditarif oleh orang Pemda juga ya nantinya khusus untuk sampah saja. Oke. Baik, dun sana ambo sadonyo lagu bariku karena hari hujan, lagunya agak bagoyang-goyang seketek ya. Nah, konyo lagunya. Goyang mak taci, ginyang mak taci. Ah, konyo. Hup.

Ah, itulah tadi lagunya ya. Lagu Mat Taci. Nikmat Taci kecilnya. Jadi lagu berikut ko pesanan dari Tarume Perasaan. Oke. Okay. Pak Subhan, terima kasih. Oke. Okay. Nah, ko Pak Subhan ko seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan ya. Yang sering vokal, tapi vokalnya baik untuk bagaimana Bangka ini akan lebih maju, ya, memperjuangkan daripada kemajuan Bangka. Oke, terima kasih Pak Anggota DPRD, Pak Subhan, selamat ya, sukses. Mungkin sedang DL nih, ya, saya doakan semoga sehat selalu. Tujuan awalnya apa sehingga ada hasilnya dan bisa dikembangkan di Kabupaten Bangka. Selamat Pak Subhan, terima kasih. Ridwan, oh Ridwan, ini segban Kesemangpol nih. Pesan lagu dah, lagu Sisa Kubur buat Faisal. Doa stop dengan Mas Adi. Waduh, bahaya nih. Sisa Kubur dah deh, bukan hanya Padang itu Ridwan, oh. Bahaya gitu. Kasihan dengan Faisal dengan Mas Adi, oh. Wadaw, Mas Adi nonton Ridwan. dia ketawa dia Ridwan. Oke. Jadi lagunya udah gue putarkan ya, Pak Subhan. Ini lagunya. Selamat mendengarkan.

Pak Subhan. Pintar cari lagu dia. Tarumi Parasaan. Ya. Mancalia uninyo. Ya. Ado-ado apalah nama itu. Perasaannya agak aluh. Ya itu ya. Mendangakannya. Baya udambo. Uniambo. Urang Bangka. Bangka Belituang. Baya. Lagu berikut joget ole-ole kece auda kami. Apo pulo joget ole-ole ko. Joget ole-ole. Joget ole-ole. Ah, konyoa. Joget ole-ole. Ah, Dendang Minang. Nah, ikut dah kami. Lagunya dah kami ya. Joget ole-ole. Ah, konyoa. Sip.

Ya itulah tadi ya, joget oleh-oleh. Itu pintaan dari Uda Kemi. Semoga Uda Kemi dengan pendengar lainnya terhibur ya dengan lagu yang udah gue putarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat, saya lihat beberapa minggu kebelakangan ini ya, sudah mulai paham kebersihan itu seperti apa, buang sampah itu di mana ya. Dan saya lihat lingkungan sudah mulai bagus, terutama Jalan Sudirman sampai ke pasar ya. Kemudian tempat-tempat pembuang sampah sudah mulai paham sampah itu dibuang di mana. Sampah dibuang di kontainer ya, atau tempat sampah yang sudah disiapkan ya. Kemudian jangan lupa masyarakat Bangka, mohon bantuan kami semua, jangan buang sampah di trotoar ya, minta tolong. Nah itulah kenapa trotoar tempat berjalan, tempat sampah di trotoar itu ada tiga kotak itu tempat sampah pejalan kaki, bukan tempat sampah rumah tangga. Paham? Mudah-mudahan paham lah ya. Ya tidak ada lagi lah, saya lihat itu tumpukannya di bawah itu minta ampun. Ya, ini yang tidak paham, yang sengaja ya, yang sengaja maunya kotor, yang sengaja maunya ngotori rumah orang, rumah dia tidak kotor. Itulah paham dia tuh. Ya, kalau sampah di rumah kita marah tidak kita? Sama. Ya, kalau bapak buang, ibu buang, mak-mak buang ke trotoar tempatnya tidak pas, marah ndak orang? Marah lah. Orang pejalan kaki aja marah, bau bilang dia. Ya. Nah, tolong mudah-mudahan ke depan mari kita berubah. Mari kita jaga lingkungan dengan baik. Sampah dibuang pada tempatnya. Itu sudah pemeo tuh, udah lama tuh. Nenek moyang kita bilang seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di jalan trotoar bilang dia. Oke, baik. Dunsana ambo sadonyo. Lagu yang berikut tungkek mambok raba katanya. Alo kuah, tungkek mambok raba. Orang tua kalau nyo ndak elok, ilmunya kurang, pendidikannya kurang, maka ke bawahnya kurang juga tuh. Aku nyo kuah. Ya. Amari sama-sama dengar. Apolo lagu ko da boy ko nyo ah. Dengarlah sama-sama ya.

Dalik. Nah, itulah tadi tungkek memberaba ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak lah. Ya, kalaulah tungkek memberaba lah barek lah. Sadonyo buat rendong. Anyik-anyik sado. Ya. Ah, itu. Jadi mudah-mudahan tungkek itu bagus ya. Dia berdiri tegak, maka di belakangnya juga akan berdiri tegak. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, itu maksudnya ya. Ah. Baik. Dunsana ambo sadonyo besok karena memperingati hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni 2026, Bupati Bangka, Wakil Bupati, Sekda beserta jajarannya akan bersih-bersih dengan masyarakat dimulai dari jalan Gedung Juang sampai ke Pangeran, lanjut di belakang SMA Negeri dari ujung ke ujung, kemudian juga bersama-sama dengan masyarakat ya, dengan kelurahan, mudah-mudahan dengan kita memulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan, mudah-mudahan lingkungan akan baik dan asri akan tercipta dengan baik, karena itu sudah diedarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang nama asri. Asri bilang dia, asri itu aman, kemudian sehat, kemudian resik dan indah. Kalau itu sudah dilakukan, maka semuanya akan baik. Lingkungan akan bersih dan kita akan sehat. Oke? Tidak ada lagi yang buat sampah di trotoar ya. Orang buat sampah trotoar itu orang tidak hebat, tidak. Orang tidak pintar, orang yang sudahlah, bisa masyarakat menilai sendiri. Ya, kenapa buang sampah di trotoar? Maka orang tidak paham ya. Apa caranya? Buang sampah di tempat sampahnya. Ya. Bukan buang sampahnya di trotoar, itu aja. Atau buang sampah sembarangan, loncat-loncat-loncat. Waduh, di bau anjing. Akhirnya bertaburan, busuk. Oke, baik. Dunsana ambo sadonyo. Udah boy akan putarkan lagu yang berjudul Gas Yang Tengkurak. Kok malam Jumat kok lagunya mantap nih. Oke yuk. Aku nyawa.

Itulah tadi namanya gas yang tengkurak. Itu gas yang tanamu ya. Ah itu si Jundai. Aduh-aduh saya lagunya, tapi mantap ya. Membuat kita happy pada malam hari ini. Walaupun agak-agak dingin, hujan gerimis ya. Namun hati kita tetap bahagia ya. Ya, tetap bahagia. Yang pasti masyarakat jangan lupa ya. Dalam kehidupan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Bagaimana jaga kesehatan dengan baik? Yang pasti tidurnya cukup, gizinya cukup, makannya juga sama. Dan tak lupa setelah kita masak kan ada sampah. Jadi sampahnya ditempatkan di mana? Di tempat yang sudah disediakan, di tempat sampah gitu Wak. Bukan di trotoar, bukan di mana? Ya dibuang saja, bukan. Ada kontainer, kalau di luar besar itu ada kontainer ya. Maka di situ, mohon bantuan masyarakatku, ya, mamaku, bapakku, ya. Sampahnya dibuang di mana? Di tempat sampah. Kalau ada kotak sampah di trotoar itu apa namanya? Sampah pejalan kaki. Kalau Anda siap minum air, ada botolnya, maka ditempatkan di situ. Bukan sampah rumah tangga. Ini boro-boro. Ya, sampah rumah tangga banyak diikat dia, diletak di trotoar. Hebat dah itu? Bukan, bodoh namanya. Ya, tidak pintar. Belajar lagi lah. Ini udah tua, tidak paham di mana sampah diletakkan. Maka mari sama-sama kita ya, pergunakanlah pengetahuan yang baik itu. Ya, kalau kita udah paham di mana sampah dibuang, maka kita buang di tempat yang sudah disediakan. Baik, dun sana ambo sadonyo, lagu berikut yang berjudul Kutang Barendo. Konyo lagunya dun sana ambo sadonyo, orang bangka-bangka beli tuang. Apo pulo ko udah boy lagunya. Mari awak dengarkan bersama.

Nah, itulah tadi Kutang Barendo ya. Jadi bagi masyarakat terutama Blinyu ya, karena sekarang malaria sudah mulai ya, sudah mulai berkembang di sana, maka masyarakat selalu jaga kesehatan dengan baik. Gunakan kelambu kalau ada kelambu, kalau tidak gunakan repelen obat penangkal nyamuk. Yang pasti lingkungan harus bersih, aman kita ya, nyamuk malaria. Jadi udah boleh sampaikan kalau ada gejala-gejala malaria itu seperti meriang, sakit kepala, mual, muntah, segera ke pelayanan kesehatan. Periksa darah. Ya, semoga Anda bisa terdeteksi dengan cepat. Oke. Baik. Don sana ambo sadonyo lagu barikui. Rato Pasaman ya. Aku nyuara Rato Pasaman ya. Mari bersama-sama kita dengarkan. Oke.

Nah itulah tadi lagunya Rato Pasaman. Kok udah Anto Ceniago kan? Baru lagu jual lalok je. Usah diratoi kecenya. Oke. Lagunya Elsa Mayora ya? Atau lagu Minang Android Elsa Mayora aja ya? Yang ngecewek ya? Anton. Antoni Yusra. Ya. Awak lagi laguan. Aku nyawas. Ton, bagi juga lalok juga.

itulah tadi pinta lagu dari Uda Anto Yusra. Selamat malam Uda Anto ya. Lagu terakhir Uda boleh putarkan Malam Mbak Inai Danto. Jadi sambil memecik-mecik keratu ya. Aku lagunya Malam Mbak Inai. Sama-sama dengarkan lagu terakhir. Jadi Uda boy mohon pamit ya, karena lah malam ya, waktunya lah sampai. Insya Allah minggu depan awak bersubuh balik dalam keadaan sehat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tangtu, tembang terakhir untuk tidur.
2: Iya, selamat malam, seperadik saudara sobat budaya, apa kabar semua ya? Tangtut tembang terakhir untuk tidur. Kembali hadir nih untuk sobat budaya semua ya. Pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat dan Kuanda Sonalham Ngantika. Oke, malam nih mungkin juga sedang menikmati suasana malam. Tadi di Kantike Uda Boy yang cukup ceria menemani Anda gitu. Dan waktunya saat ini melinotkan mata gitu. Tapi ya terkadang kalau tidur itu ada yang kebiasaan gitu ya, harus mendengarkan musik atau mendengarkan perempat gitu dengan lagu-lagu daerahnya gitu ya. Gak ada salahnya. Tapi ada juga nih yang memang tidurnya agak malam ya. Kayak saya tuh agak malam sebetulnya. Ya, mungkin ya dengan kebiasaan ini ya, karena pekerjaan kali ya. Karena pekerjaan yang menuntut juga harus terkadang malam pulangnya begitu ya. Seperti saya tuh sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ini gitu. Tapi malam ini hari ini panas banget begitu ya. Gak tahu nih apa saya aja yang ngerasa, tapi hampir saya tidak merasakan angin hari ini. Iya, rumput-rumput pun tak bergoyang lagi begitu ya, tak melambai lagi gitu. Apakah Anda merasakan panas? Tapi setelah tadi barusan itu diguyuri hujan, agak adem lah begitu ya. Ya, itulah cuaca mungkin. Apa masanya memang seperti itu saat ini ya, yang pasti kita agak berhati-hati dalam artian nih ya, apa namanya, kondisi tubuh kita gitu. Dan jujur ya, saya juga pun sekarang juga hidungnya, tenggorokannya agak-agak sedikit terganggu gitu ya. Mudah-mudahan Anda enggak seperti saya begitu. Tapi selagi masih menemani Anda ya, ini menjadi kebahagiaan untuk saya gitu ya. Oke, baiklah sobat budaya, di Tangtut tembang terakhir untuk tidur ini tentu juga sajian lagu hiburan saya akan hadirkan untuk sobat budaya semua ya di kesempatan kali ini. Dan untuk itu sobat budaya ya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Riat nih lah, karena hampir banyak lagu-lagu hiburan akan ku hadirkan untuk sobat budaya semua. Kalau untuk malam nih kita akan nikmati lagu-lagu, baik lagu pop daerah ya, lagu-lagu daerah, lagu klasik, nah itu ada Dambus dan lain sebagainya. Nah itu Anda nantikan saja begitu ya, di kesempatan malam hari ini yang akan memberikan suasana yang berbeda untuk Anda tentunya dengan lagu-lagu apa daerah yang saya akan hadirkan dan juga lagu-lagu tradisional begitu ya, yang akan saya hadirkan juga untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan baiklah sobat budaya, selamat mendengarkan dan tetap di perempat RRI Sungai Riat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira mang ni mang.
1: Kira apa lah mang? Cuma aku ni maksud dia ngaji lagi. Dia baca tapi ya.
2: Nah, ya, lo ikut kita berincaknya.
1: Oh, ya, lah itu kekaknya budak bet, enggak salah gua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang bikin, ya? Menelo, kak, makan gratis. Kita mah enak, pomai.
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, main sepilih, Mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, se Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek. Oh, dari Amerika, nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain magi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, Indian dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ketua ne Rom.
2: Sape ketua Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, Mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ada yang makin teberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ada nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nelah dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Tok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelat tai kek kan, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Romalu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi mena ngibur hati ya longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Ya baik, Sobat Budaya, selamat malam tuh Sobat Budaya semuanya yang lagi terus stay di perempat RRI Sungai Liat dan lagi keku Wanda Sona Alhamo, Sobat Budaya. Di kesempatan kali ini, jadi sudah memasuki tanpa terasa ya, ini sudah hari keempat loh, bulan Juni. Itu Sobat Budaya, ya memang ya itu tadi, kalau bulan Juni ini ada momen yang luar biasa yang harus kita sambut dengan meriah gitu ya. Insya Allah mungkin kurang lebih tanggal 16 Juni itu ya. Itu yang ditetapkan berdasarkan ketetapan pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri gitu ya. Dimana tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional Sobat Budaya. Selain libur juga itu bertepatan dengan 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. Itu atau tepatnya hari Senin 15 Juni 2026 ya begitu ya. Itu terhitung sejak waktu maghribnya begitu. Itu Sobat Budaya, tahun baru Islam. Ya, tahu kan kalau tahun baru Islam di Kenango ramai tuh. Nah, seperti apa sih suasana? Kurang lebih itu macam nih Sobat Budaya, men Sobat Budaya lum suwaho. Tapi ku yakin lah semua semua ya, kalau di tahun baru Islam tuh semua orang kumpul, utama yang muslim. Di luar muslim juga banyak. Nih, tujuan apa? Silaturahim gitu. Ya, macam kayak lebaran macam tuh, bahkan lebih dari lebaran Idul Adha. Idul Fitri gitu. Khususnya di Kenango. Dan macam mana suasana? Nih Sobat Budaya.

0: Rompa Tarani Sunelia, suara budaya yang bangga belitung.
1: Oh, Es! Nak mana, Po Es?
2: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, Po, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya, pukul 23 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya saya akan hadirkan lagu-lagu Dambus nih untuk sobat budaya semua ya, biar makin linot mata. Untuk itu selamat mendengarkan, tetap di Perempat RRI Sungai Liat.
1: Ngapanya urun bayi putunang ya?
2: Au, tekaru-karu.
3: Tadaya day dek ron jata.
4: Ika nak tahu dak kisah?
5: Nase.
4: Macam ne kisah? Orang dua ya baru bercerai, tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
5: Oh.
2: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
5: Setuju.

Ya baik Sobat Budaya, kita lah hampir di penghujung waktu di kesempatan kali ini dan tiba kita di lagu terakhir kali ini. Aku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Kali ini saya pilih dengan judul Nasib Bangsawan. Nah Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua, makasih yang telah stay di perempat RRI Sungai Liat. Sekaligus lagu ini mengakhiri kebersamaan kita dan ku Wanda Sunalham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia sengeliat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Semalai, Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seperadik sahabat budaya di mana baik punika beradik Seperadik di pagi hari ini Seperadik di 103,9 MHz perempat RS Sungai Liat Iren Ngantika pagi Jumat Seperadik tanggal 5 Juni 2026 Seperadik. Seperti biasa Seperadik program acara kita Seperadik telah akan Iren hadirkan untuk ika sesaat lagi adik Kupia Komunitas Perkara Iman dan Takwa oleh Ustaz Hoirumana. Kemudian di jam 6 kita ke kabar berita Seperadik sumber dari rri.co.id. Kemudian habis jam 6 kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi. Yuk seperti biasa ngomong pagi-pagi Seperadik sampai jam 7 Seperadik di sesi pertama nih Seperadik. Udah kita lanjut ke kabar berita kita jam 7 Seperadik. Kemudian habis jam 7 kita lanjut ke sesi kedua ngupi pagi. Yuk di part kedua nih Seperadik. Oh jam 7 sampai jam 8 nih kelahiran buka line telepon utika di ngomong pagi-pagi ngupi pagi-pagi ya pebayi. Yuk Seperadik sahabat budaya mungkin informasi nih disampaikan ke sahabat budaya di pagi hari ini kiren Seperadi nah sampaikanlah di ngupi pagi nih Seperadi siapa tahu ika ada nih apa di kampung ika udah kan Seperadi lain pecet tahu udah. Kemudian sampai jam 8 Seperadi jam 8 kita ke kabar berita sumber lagi same Seperadi tetap di rri.co.id Seperadi. Habis jam 8 kita ke berubat Seperadi beragam unsur budaya sehat Seperadi. Hingga jam 9 kita masuk lagi ke kabar berita Seperadi. Habis kabar berita jam 9 kita lanjut sesi kedua berubat Seperadi hingga jam 10 Seperadi. Kelahiran hadirkan informasi di berubat nih Seperadi seperti biasa Seperadi di jam 9 ke jam 10 nih Iren buka line telepon untuk Ika Seperadi line teleponnya seperti biasa ya udah 08 12 13 14 10 39 yang nak bergabung ke Iren di WA pun jadi Seperadi udah. Nah, sampai jam 10 Seperadi hari ini Iren nganti Ika Seperadi di hari ini hari Jumat 5 Juni 2026 Seperadi udah. Allah pun Seperadi sahabat budaya langsung bayi Iren hadirkan untuk Ika Kupia komunikasi perkara iman dan takwa oleh Ustadz Hoiruman. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Seperadi tetap Pak Ika di 103,9 MHz 4 RS Sungai Liat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli badihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmat oleh Allah SWT, berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustadz Hoirul Deha, dalam acara Kupiah kesayangan kita, acara yang kita tunggu-tunggu, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebuah acara yang insya Allah kita berharap menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah SWT. Kenapa? Karena di dalamnya dijelaskan berbagai macam ilmu, dijelaskan nasihat-nasihat di dalam keagamaan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama bersolawat, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Kita di tengah banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, di tengah kita banyak pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dikirimkan nikmat oleh Allah, dikirimkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang kata-katanya adalah mutiara. Seorang nabi yang kata-katanya adalah nasihat kebaikan-kebaikan. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diri kita dijadikan sebagai umat yang selalu bersambung kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari setiap Jumat, An-Nar'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Abu Hurairah, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrughu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratayni kullu qiratin mislu Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri jenazah, mengikuti jenazah, hadir ke orang meninggal, ngelayat bahasa kita. Barang siapa yang ngelayat, kemen bahasa kita, ngelayat ke orang meninggal. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang Islam. Kita ngelayat ke jenazah ta muslimin, mengelayat ke saudara kita yang muslim meninggal dunia, kita datang ngelayat. Apa tujuannya kita ngelayat itu? Imanan, didasari iman. Apa yang mendorong kita itu ngelayat? Wahti saban, pengen berpahala. Dan orang itu hadir di situ ikut mensolatkan. Orang itu hadir di situ tidak cukup cuma nyolatkan, ikut pemakaman. Maka orang itu pulang membawa pahala dua kirot, kata Nabi. Satu kirot pahalanya itu seperti gunung Uhud. Bayangkan dua kirot. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kirot pahala dibawa. Dua kirot pahala dibawa, saking pentingnya. Tapi dasarnya itu tadi, kita datang ke sana karena iman, bukan karena enggak enak. Ngapai kak, mau masa kita nih, ngapai kak, kenapa kamu itu kok datang ke sana ngelayat? Karena tidak seger ya, tidak datang, tidak enak ya, tidak datang. Nah itu dasarnya bukan karena iman, dasarnya bukan karena pengen pahala. Cuma kenapa? Karena tidak seger, tidak didatang, tidak di ngelayat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian
wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bikiratin. Jika seseorang hadir ngelayat, lalu orang itu ikut nyolatin, tidak ikut ke penguburan, cuma nyolatin, maka orang itu pulang membawa pahala satu kirot segunung Uhud. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, begitu luar biasa pahala sosial urusan musibah, urusan orang ninggal nih begitu besar. Tapi itu tadi, jika didasari dengan iman, jika datangan didasari dengan apa namanya, pengen dapat pahala. Kemudian hadis berikutnya, An-Nabi hadis ke-46, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tentu ada beberapa hal yang enggak saya baca, yang mulai dari perawinya panjang sekali, banyak. Jadi langsung kita ambil hadisnya saja. An-Nabi haddatsani Abdullah, kata Murji'ah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Nabi, sibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufrun, wa qitaluhu kufur, kufrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, mencerca, mencela, mencaci maki orang Islam itu adalah fasik, dosa. Kita diajarkan mencaci orang-orang Islam itu adalah dosa. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh agama ini untuk bersopan. Kita diajarkan ini untuk bersopan santun. Kita diajarkan untuk bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang lembut, sehingga nyaci maki orang itu hukumnya dosa. Dosa ada jadi. Apalagi begitu marah ke orang, kebun binatang keluar semua. Kalau sudah emosi sama orang, masya Allah luar biasa, kebun binatangnya keluar semua. Wa qitaluhu kufrun, memerangi mereka itu kafir jika menganggap itu boleh. Jadi kafir jika ada anggapan bahwasannya apa namanya, memerangi orang kafir itu halal. Jadi merangi orang kafir itu, lihat dulu kafirnya yang model kayak gimana. Kemudian berikutnya, anna rasul an Ubadah bin Sumit, anna rasul sallallahu alaihi wasallam yakul, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kharaja bi yukhbiru bi lailatul qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu waktu keluar bersama kami, ke menuju kami, berkumpul dengan kami, mengisahkan, menceritakan tentang Lailatul Qadar. Menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang Lailatul Qadar kepada para sahabat. Fatalaha rajulani minal muslimin, faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at, wa asa an yakuna khairan lakum, iltamisuha fis sab'i wa tis'ina wal khams. Suatu hari Nabi keluntum menceritakan Lailatul, tapi ternyata ketika Nabi sudah hendak mengisahkan, sudah mau menceritakan, ada orang berdebat, ada orang ini berdebat, adu argumen gitu, apa masa kita ya, adu mulut gitu, masa kita nih kasarnya adu mulut, jadi adu mulut. Sehingga Nabi adu mulut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu ke sini gabung ke kalian nih ngejelasin Lailatul Qadar, mau menerangkan Lailatul Qadar, tetapi kalian malah ribut, kalian ini masa adu mulut, kalian berkelahi, masa kita adu mulut, sehingga Lailatul Qadar itu diangkat.
para pendengar yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, dan itu menjadi lebih baik untuk kalian. Maka kata Nabi, wahai sahabat, carilah Lailatul Qadar itu, intailah Lailatul Qadar itu di tanggal, di malam ke-27, malam 29 dan juga malam 25. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu, oleh karenanya di situ para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun terkait ibadah yang kita lakukan itu kita berusaha didasari rasa iman. Ngapika macam tu nak ngaji misalkan karena didasari iman dan pengen pahala. Ngapika bersedekah karena didasari iman dan berpahala dan pengen ngarep pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah sekilas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Ngambil berkah, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ogul.
1: Apa ya?
0: Potengong lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita pagi hari ini di jam 6 Spradi O dari Pangkal Pinang Spradi di BCK Kuiren bersumber dari rri.co.id. Kemenduk Bangga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui tim kerja 4 penggerakan masyarakat dan pengelolaan lini lapangan melaksanakan pertemuan bersama TP PKK Bangka Belitung. Kegiatan ini menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi sekaligus membahas pembaharuan nota kesepahaman dalam mendukung program Bangga Kencana dan program prioritas Kemenduk Bangga atau BKKBN. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noni Hidayat Arsani Ngumong, keberhasilan program baik yang berbasis keluarga maupun pencegahan stunting tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, dibutuhkan gerak bersama yang selaras antara PKK, OPD, dan perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar program yang dijalankan benar-benar sampai kepada keluarga. Yang ngomong, PKK melalui kader akan terus memperkuat peran di lini keluarga khususnya dalam deteksi dini, konseling, dan rujukan. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Utiwi Daradani berharap dapat memastikan data keluarga serta pendampingan teknik berjalan paralel sehingga pelaksanaan program di lapangan menjadi lebih terarah dan tetap sasaran dan tepat sasaran. Dalam paparannya, ia menyampaikan pentingnya pembaruan nota kesepahaman antara BKKBN dan PKK sebagai dasar penguatan kerjasama. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nes Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Spradio. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz per 4 RSU Kelet Spradio.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Biseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya. Weh oka nih Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju Mai.
6: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom.
2: Pok tau dari ini hari pe Mai.
6: Tah geok, dek tau lagi uke ari.
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
6: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
2: Men ngomong kek kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
6: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
2: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
6: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
2: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
6: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
2: Ngapa Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
6: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
2: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
6: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
2: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu nak dedegi. Dek bising mendek dek Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek dek kani Mai.
6: Igi mat. Tai karom. Katulah tukang biseng atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
2: Deng. Sama iyalah kita ini Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai ini?
6: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
2: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut Kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal Kutak-Kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain ne, menukan kita.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini, saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: musim penghujam, jangan panik. Pastikan Anda memiliki perlengkapan darurat seperti masker, vitamin, dan obat-obatan. Stay safe, stay healthy.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sampah yang dianggap sepele ternyata bisa didaur ulang menjadi beragam benda yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bungkus plastik kemasan bisa dijadikan tas ransel, taplak meja, alas duduk, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata benda yang asalnya dari sampah juga bernilai ekonomis cukup tinggi. Jadi, saatnya kita berpikir kreatif menggunakan sampah untuk didaur ulang, bukan hanya untuk kita, tapi juga membantu meringankan beban bumi akan sampah. Tak ada kata terlambat. Sekarang, mari kita lebih peduli akan sampah.
1: Roposai.

Selamat pagi Sprari sahabat budaya. Informasi di Ngupi Pagi kita kali ini Renak H sampaikan ke Ika terkait perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini hari Jumat 5 Juni 2026 Sprari. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan berawan. Kabupaten Bangka Tengah juga berawan Sprari. Nah, kemudian Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan sedang. Kabupaten Belitung Timur berawan, ke Kota Pangkal Pinang berawan Sprari. Nah, itu dia Sprari sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan untuk Ika di perakiran cuaca kita yang Iren kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sprari. Jadi Sprari hari ini Sprari cuaca tuh mendokong berawan semua Sprari, kecuali di Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan sedang Sprari. Nah, itu dia Sprari sahabat budaya informasi Sprari perakiran cuaca kita hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke, okay. Ini apa ya?

103,9 MW/4 RRI Sungai Liat, Seperadi, sahabat budaya kita lagi di Ngupi Pagi kita Seperadi, oh. Nah, Irene akan hadirkan informasi kembali untuk Ika Seperadi, sahabat budaya pagi harinya Seperadi, oh. Hari Jumat 5 Juni 2026 Seperadi, oh. Yang Irene kutip dari rri.co.id Seperadi. Nih ada minum air hangat pagi hari bantu jaga kesehatan tubuh Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi? Jadi memulai hari dengan minum 2 gelas air hangat setelah bangun tidur dapat menjadi kebiasaan sederhana yang memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Nah, setelah beristirahat selama berjam-jam tanpa asupan cairan, tubuh membutuhkan hidrasi untuk mendukung berbagai fungsi organ agar kembali bekerja secara optimal. Jadi selama tidur tuh Seperadi, oh, tubuhnya tetap menjalankan proses penting seperti pernapasan, pengaturan suhu, kayak regenerasi sel. Nah, aktivitas tersebut menyebabkan tubuh kehilangan cairan sehingga perlu diganti saat bangun tidur. Salah satu manfaat utama minum air hangat di pagi hari adalah membantu mengembalikan hidrasi tubuh. Nah, kebutuhan cairan yang tercukupi dapat mendukung keseimbangan fungsi organ serta menjaga kondisi tubuh tetap bugar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, air hangat juga dapat membantu mendukung sistem pencernaan. Suhu hangat pada air dipercaya membantu melemaskan otot-otot saluran cerna, sehingga proses pencernaan dapat berlangsung lebih lancar. Jadi kebiasaannya Seperadi, oh, dapat membantu kita mengurangi rasa tidak nyaman pada perut dan mendukung keteraturan buang air besar. Nah, air juga berperan penting dalam mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh serta membantu proses pembuangan sisa metabolisme melalui ginjal dan sistem ekskresi lainnya Seperadi. Nah, dengan asupan cairan yang cukup, jadi organ-organ tersebut dapat bekerja lebih efektif. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, jadi ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi air dalam dapat memberikan dorongan ringan terhadap metabolisme tubuh seperti itu. Nah, meski efeknya tidak terlalu besar, kebiasaan minum air secara cukup tetap menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Manfaat lainnya adalah membantu meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Dehidrasi ringan diketahui dapat mempengaruhi konsentrasi dan performa mental. Nah, dengan tubuh yang kembali terhidrasi setelah bangun tidur tadi Seperadi, jadi fungsi otak juga dapat bekerja lebih optimal. Nah, meski banyak orang memilih air hangat karena dianggap lebih nyaman bagi lambung dan tubuh, kemudian manfaat utama sebenarnya berasal dari air itu sendiri Seperadi, oh, baik air hangat maupun air suhu normal tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Nah, menurut para ahli kesehatan menekankan bahwa yang terpenting adalah menjaga kecukupan asupan cairan sepanjang hari. Nah, jadi minum air Seperadi setelah bangun tidur dapat menjadi langkah awal yang baik untuk membangun kebiasaan hidup sehat dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, itu dia Seperadi sahabat budaya, informasi Ren hadirkan di Ngupi Pagi kita pagi hari ini Seperadi. Jadi penting Seperadi, udah kita bangun tidur tuh kita minum air hangat apa air normal biasanya penting Seperadi, untuk bantu jaga kesehatan tubuh kita nih Seperadi. Jadi setelah kita istirahat lah malam lama kan kita tidur dan tidak minum Seperadi. Nah, habis bangun tidur ya kita harus minum air putih Seperadi, basah kena air hangat, nah air normal. Oh, dah. Itulah dia Seperadi sahabat budaya, informasi yang Irene hadirkan di Ngopi Pagi kita nih Seperadi. Kita lanjut kembali. Yaudah, lagu-lagu menemani Ika di pagi hari nih. Tapi sebelumnya Irene sapa dulu Ika Seperadi, oh, di pagi hari nih. Selamat pagi untuk Ika Seperadi sahabat budaya di mana bayi pun Ika berada Seperadi, oh. Yang lagi menjalankan aktivitas, Irene ucapkan selamat menjalankan aktivitas Ika, oh. Sehat selalu, yaudah. Nah, semoga kita semuanya diberi sehat umur panjang, sukses lah pokok untuk Kak Semen Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, mungkin pagi hari ini ada yang lah jogging, udah hari Jumat soalnya dah. Ada yang olahraga, mungkin salam sehat untuk Kak semuanya, udah sehat-sehat semuanya, udah. Nah, kemudian yang lagi di jalan, no, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Seperadi, hati-hati di jalan Seperadi,
baik yang menggunakan roda 2 ya, maupun roda 4, udah hati-hati dalam mengendarai kendaraan Superadio. Irin doakan nih Kak, semoga selamat sampai tujuan Superadio. Yuk kita lanjut kembali seperti sahabat budaya, lagu-lagu menemani Kak di pagi hari ini Superadio. Irin hadirkan kelak jam 7 kita ke kabar berita Superadi. Sudah kabar berita di sesi kedua yo. Irin buka line telepon untuk Ika o. Jadi yang nelpon habar dulu. Habar kata orang kata orang Sabang, udah sabar kita orang Sungai Liat. Udah. Alapun jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Superadio. Irin nganti Kak gila mas Superadi sampai jam 10 kelak. Udah.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Sepradi. Oh, kali ini dari Sungai Liat Sepradi di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Aktivitas pertambangan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus malaria di Kabupaten Bangka hingga 3 Juni 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 104 kasus malaria, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya terdapat 2 kasus. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni Ngumong, lonjakan kasus yang mencapai ratusan kali lipat tersebut membuat pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria. Dijelaskan Anggia, vektor memiliki tempat yang cocok untuk berkembang biak.